0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: up, roll up.
1: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Tunggu udah baru aja aku mau dengerin lagu dari Selfiedi kan dari planet lain. Dan masih bersama aku Rima di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aduh, pagi-pagi gini ya harus dengerin yang semangat-semangat biar ngantuknya pada hilang ya. Jadi siapa nih yang pagi-pagi masih ngantuk? Waduh, angkat kakinya dulu dong. Tunggu Pro 2, kita sudah kasih kamu lagu-lagu yang seru, informasi-informasi yang seru ya. Apalagi buat kamu yang sekarang mau beli-beli apa aja gitu ya, pakai kris, enggak mau pakai cashless gitu ya. Sekarang kan lebih simpel, semuanya ada dalam genggaman, baik dari radio, baik dari duit digital juga ada di HP ya. Ngeri ya, tapi kebayang enggak sih kalau tiba-tiba misalnya kita enggak ada internet ya. Tapi jangan dibayangkan dulu deh. Kayaknya aku belum siap ya kalau kita tanpa internet hidup. Apalagi buat kamu yang pengen jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalan kan maunya sat-sat gitu ya. Maunya juga ribet kalau mau nuker duit. Misalnya dari rupiah mau ke luar negeri kan, misalnya ke Amerika harus nuker ke dolar, belum lagi ke misalnya kamu ke Arab Saudi nukerin duitnya dari rupiah ke riyal, kan ribet ya. Tapi ternyata sekarang nomor 2 ada beberapa negara ya, kalau kamu jalan-jalan ke negara ini kamu bisa pakai kris. Kris antar negara ini sistem pembayaran lintas negara yang hubungkan kris Indonesia dengan standar kode QR di negara lain nomor 2. Jadi melalui sistem ini wisatawan Indonesia bisa menggunakan aplikasi pembayaran domestik yang mendukung kris antar negara untuk memindai kode QR di merchant negara tujuannya. Dan transaksi ini dilakukan menggunakan mata uang lokal, sementara saldo penggunanya berasal dari rekening ataupun sumber daya di aplikasi pembayaran Indonesia. Jadi dengan adanya layanan ini, terus Indonesia nggak harus selalu menukarkan banyak uang tunai yang, aduh, tukerin duit dulu deh kalau mau jalan-jalan gitu ya. Sekarang kan sudah lewat digital di merchant yang menerima sistem QR yang terhubung dengan kris antar negara. Tapi wisatawan Indonesia tetap perlu bawa pembayaran cashless ya, cadangan ibaratnya. Karena nggak semua merchant di negara tujuan tetap mendukung layanan kris ini sendiri. Nah, jadi saat ini Bank Indonesia mencatat ada 6 negara yang sudah terhubung dengan kris antar negara. Yang pertama ada negara Thailand, Kapunkap, Swadikap ya. Ini kerjasama pembayaran kris dengan Thailand udah berjalan sejak Agustus 2022 teman-teman. Di mana wisatawan Indonesia bisa melakukan pembayaran dengan memindai QR Prompt Pay dengan menggunakan aplikasi pembayaran Indonesia yang turut berpartisipasi. Oke, selain Thailand ada juga Malaysia. Jadi kris antar negara dengan Malaysia sudah dimulai sejak tahun 2023. Dan sistem ini terhubung dengan Duit Now QR sehingga wisatawan Indonesia bisa menggunakan di merchant yang mendukung layanan itu. Selanjutnya ada Singapura. Ya, Singapura menjadi negara yang terhubung dengan kris antar negara, di mana kerjasama ini diluncurkan pada November 2023 dan menggunakan standar NETS QR. Yang keempat ada Jepang. Wisatawan Indonesia juga bisa menggunakan kris antar negara di Jepang di tahun 2022. Konektivitas pembayaran dengan Jepang mulai diterapkan pada bulan Agustus 2025 melalui GPQR Global. Dan selanjutnya negara kelima ada Korea Selatan. Siapa yang demen-demen sama opa-opa, opa-opa Korea? Di sana juga sudah bisa menggunakan kris melalui aplikasi domestik tanpa perlu menukar valuta asing. Terakhir ada di China, di mana China juga masuk dalam daftar negara mitra kris antar negara dan pembayaran wisatawan Indonesia di negara itu bisa dilakukan melalui QR yang terhubung dengan jaringan UnionPay ataupun Alipay, termasuk QR yang memiliki logo salah satu jaringannya. Jadi selain kris antar negara, wisatawan juga bisa menggunakan kartu kredit atau debit berlogo Mastercard selama kartunya diterima oleh merchant di negara tujuan. Jadi Mastercard sendiri menyebut kartunya diterima secara global di restoran, iya, hotel juga, berbagai lokasi pembayaran deh. Tapi transaksi kartu di luar negeri tetap bisa dikenakan biaya ataupun konversi mata uang sesuai kebijakan bank dari penerbit kartunya. Jadi enak ya, mau jalan-jalan ke luar negeri ada 6 negara, baru 6 negara sih, tapi so far so good lah ya, teman-teman. 2, Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan China. Next, lanjut di mana lagi ya? Negara lain kali ya. Mungkin bisa ke Arab Saudinya, kemudian kemana lagi? Ke Inggris ya mungkin. Jadi gak perlu lagi kita tukar-tukar mata uang. Apa itu tukar-tukar? Menyerepotkan saja. Mending kita lewat handphone aja. Tinggal bayar pakai apa? Kris. Iya, jadi bayar pakai apa? Cashless. Jangan ya. Repot bawa duit banyak ya. Mending dalam satu genggaman aja. Tapi sebenarnya ada plus minus juga tuh umur 2. Yang tadi aku bilang di awal, kalau internetnya mati. Aduh, gak tahu lagi deh. Lagi tuh umur 2, nanti aku bakal balik lagi untuk sejumlah informasi menarik lainnya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
6: Ganta.
7: Aku Modi.
8: Aku Bondo.
9: Aku Echa.
10: Salam kenal ya.
11: Apa kabar? Semoga baik saja.
7: Izinkan kami
9: untuk menghibur
12: kalian semuanya.
13: Mau gak sih?
14: Mau kok.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh, ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki, teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

Lagi itu Pro 2 udah jam 7.30 aja nih. 40 ternyata 7.40 dari jam 6 tadi kita temenin kamu di Spada sama Pro 2 ya. Sejam udah mau jam 8 ini tahun Pro 2. Dan kita masih punya banyak banget informasi buat kamu ya. Kalau tidak terhalang oleh waktu kayaknya 1 jam 2 jam aja kurang ya. Kurang banget. Udah hampir satu jaman lebih ya, hampir 2 jam temenin kamu di Spada ini tahun Pro 2. Dan hari ini hari Rabu ya, 23 September 2026. Terus hari Rabu, soalnya hari Rabu dia memperingati hari apa aja ya? Ternyata di Indonesia tanggal 23 September itu diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Ada hari apa lagi? Hari Bahasa Isyarat Internasional. Tapi sebelumnya kita ke Hari Maritim dulu ya. Jadi setiap tanggal 23 tahun ini ya, untuk memasuki peringatan ke-62 tahun peringatan Hari Maritim Nasional yang tujuannya untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat Indonesia mengenai besarnya potensi maritim yang dimiliki Indonesia. Dengan adanya hari ini ya, 23 September dan juga Hari Maritim Nasional, diharapkan semangat kedaulatan kita semakin bertumbuh gitu ya. Dari resmi Kementerian Komunikasi Digital, penetapan Hari Maritim Nasional ini pertama kali dilakukan di tahun 1963. Berarti kita merdeka 1945. Oh, udah merdeka kita ya. Di penetapan ini berlangsung di Forum Musyawaratan Nasional Maritim pertama yang dipimpin langsung oleh presiden pertama kita. Siapa? Presiden pertama, Presiden Soekarno. Dalam Musyawarah Nasional ini, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan nomor 249 tahun 1964 yang menetapkan bahwa 23 September dijadikan sebagai Hari Maritim Nasional. Dan sejak hari itu, tanggal 23 September diperingati setiap tahun sebagai Hari Maritim Nasional dan menjadi momen penting untuk kita sebagai warga negara Indonesia bahwa jati diri kita sebagai negara maritim yang terdiri dari berbagai macam kepulauan yang pulau-pulaunya aja ya, aku sampai gak hafal saking banyaknya. Ya, beda sama provinsi ya, pulau-pulaunya kan banyak, pulau-pulau kecil-kecilnya itu ya. Lanjut lagi, selain Hari Maritim Nasional juga Hari Isyarat Internasional. Jadi Hari Isyarat Bahasa Isyarat Internasional ini diperingati setiap tanggal 23 September oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana tanggal ini 23 dipilih karena berdirinya Federasi Tunarungu Dunia di tahun 1951. Di sekitar 72 juta orang tunarungu di dunia menggunakan lebih dari 300 bahasa isyarat. Siapa yang bisa bahasa isyarat? Kayaknya aku bisanya, aku mau makan doang. Atau sama aku cinta kamu. Terus apa lagi ya? Oh, mau nangis, bisa itu. Kayaknya bahasa isyarat ya, gak terlalu banyak. Data dari WFD sendiri, sekitar 72 juta orang tunarungu di dunia itu menggunakan lebih dari 300 bahasa isyarat. Itu banyak banget bahasa isyaratnya ya. Dan bahasa isyarat sendiri adalah bahasa alami yang penting juga dengan bahasa lisan, walaupun strukturnya berbeda karena tidak berbicara kan. Bahasa isyarat internasional juga digunakan dalam pertemuan global atau orang tua narungu berpergian ke luar negeri. Dan setiap negara gitu ya, umumnya punya bahasa isyarat sendiri dan beberapa bahkan punya lebih dari satu penggunaan bahasa isyarat. Jadi kalau untuk penggunaan bahasa isyarat kayaknya udah lama banget dari zaman kuno ya. Dari karya Plato di abad ke-15 sebelum Masehi dan baru abad ke-19 bahasa isyarat mulai dipelajari lebih serius, salah satunya melalui alfabet manual yang dikembangkan oleh Pedro Ponce de Leon. Jadi Hari Bahasa Isyarat Internasional pertama kali dirayakan di tahun 2018 dan setiap tahun punya tema yang berbeda. Tema-temanya pastinya untuk meningkatkan kesadaran sebagai kita masyarakat ya atas hak kepentingan bahasa isyarat bagi penyandang disabilitas pendengaran tunarungu ini gitu. Jadi teman produs, selamat Hari Bahasa Isyarat Internasional ya, dan juga selamat Hari Maritim Nasional ya. Jangan cuman semangat kemerdekaannya aja mentang-mentang udah lewat bulan Agustus, tapi banyak hari-hari yang mungkin kita tidak sadar, ternyata ini penetapan hari ini ya, ternyata hari ini adalah hari lahir kamu, jangan-jangan ya. Udah deh,
Kalau kamu lahir hari ini, selamat ulang tahun aja, tahun perdua ya. Tapi jangan harap kau akan aku putarkan lagu ulang tahun, karena nggak ada tuh. Belum, jangan. Buat kamu yang pengen request-request lagu, boleh nanti jam 10 ya, sabar-sabar dulu deh, tahun perdua. Nanti kita bakal balik lagi untuk sejumlah informasi lainnya dan juga lagu-lagu yang seru buat teman-teman di pagi hari kamu, biar kamu semakin semangat menjalani aktivitas kamu.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Dapur Masih Dispa yang berasa banget udah sisa waktu kita tinggal 7 menit lagi di Spada ini. Aku kasih kamu informasi terakhir ya. Buat kamu yang suka ngopi, ya kopi terbaik menurut kamu versi mana sih? Tapi tahu gak sih dari Taste Atlas ya, kopi dari Aceh, Arabica Gayo masuk dalam daftar kopi terbaik. Kopi tumbuh di dataran tinggi Gayo ini punya peringkat pertama dalam kategori Best Asian Coffee Beans Types 2026. Dalam datarnya bahkan kopi Arabica Gayo ini berada di atas sejumlah kopi dari negara Asia lainnya. Di posisi berikutnya ada Cafe Doi Chang dan Cafe Doi Tung dari Thailand, kemudian Yemeni Mocha dari Yaman. Nah, bukan cuma di Asia aja, tapi kopi Arabica Gayo ini masuk juga dalam daftar kopi terbaik di dunia. Kopi asal Aceh ini berada di peringkat kelima dalam kategori Best Coffee Beans in the World, dan salah satu yang membentuk karakter kopi Gayo yang sempat bestseller ini adalah karena dia tumbuh di ketinggian sekitar 1200 sampai 1700 di permukaan laut. Jadi tinggi banget ya, ditambah tanah vulkanisnya yang gembur gitu ya, iklim yang sejuk. Jadi kawasan Gayo ini memang cocok untuk budidaya kopi Arabica. Bahkan Taste Atlas juga mencatat kopi Gayo umumnya diproses menggunakan metode giling basah atau wet hulling, teknik pengolahan yang banyak banget digunakan oleh kopi Sumatera. Dalam prosesnya bahkan tumbuh berdua ya, biji kopi yang dikeringkan sebagian sebelum kulit tanduknya dilepas. Selanjutnya biji kembali dikeringkan sampai mencapai tingkat kekeringan yang sesuai. Hasilnya pasti ada rasa yang kaya gitu ya, earthy dalam gitu ya. Pasti seduh, punya keseimbangan dan cita rasa yang jelas. Ya pencinta kopi kayaknya lebih paham taste dari kopi deh. Kan aku bukan pencinta kopi, kalau minum kopi aku gak bisa tidur. Dan karakter rasa dari kopi ini, kopi Gayo maksudnya, bukan cuma dikonsumsi di Indonesia, tapi sampai dipasarkan ke negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan juga Asia. Aduh, enak banget ya. Belum kopi luwak kita, terus lagi kopi Gayo. Aduh, kayaknya semua kopi dari Indonesia enak-enak semua ya. Emang enak sih, aku mengakui. Cuman buat kamu yang tidak tahan dengan kopi, maksudnya dalam artian kalau kamu minum kopi itu bisa insomnia, kamu cobanya pagi-pagi aja deh. Kalau kamu cobanya sore mungkin gak bisa tidur dirimu ya, berbahaya. Gak bisa tidurnya sampai pagi, karena kopi itu kadang-kadang juga kuat. Apalagi yang pure kopi gitu ya, yang kopi pahit hitam itu. Walaupun campuran susu atau kopi gula aren mungkin masih bisa ditolerir ya. Cuma tetap aja untuk yang kamu tidak tahan dengan kopi yang bisa bikin on fire terus, otaknya terus bekerja, aduh bahaya sih. Makanya kadang-kadang pagi-pagi orang masih ngantuk minum kopi. Ya tadi, biar kagak ngantuk. Dimana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sepada ya. Karena nanti jam 8 aku masih bakal temani kamu kembali ya. So, don't go anywhere, keep searching di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara.

0: membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shhh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga gak salah kok untuk kamu ikuti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya
2: radio,
1: serta akurat.
2: RRI.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

2. Sampai di sini berjumpa kita di top 100 billboardnya dari Jenny Les dan Lover. Dan informasi lagu tadi udah aku kasih juga, pilihan-pilihan lagunya yang pastinya ini masuk dalam billboard sih nomor 2. Terakhir aku kasih buat kamu dari Ariana Grande, yang mana ini mengakhiri perjumpaan kita di top billboardnya. Karena jam 9 nanti aku masih bakal temani kamu di prioritas nasional tanggap bencana. Sesi Cukus di Prodeh FM, teman terbaik kamu.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibu

0: Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
1: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
0: Maksudnya gimana? Nah,
1: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
0: Gak tau.
1: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
0: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
1: Hah, biar apa?
0: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
1: Serah deh.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur.

0: pagi guys.
1: Siang kali, pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bencana boleh datang tanpa kita duga. Namun, semangat untuk bangkit selalu ada di hati kita. Saat air telah surut, saat puing-puing mulai dibersihkan, inilah waktunya kita saling menguatkan. Mari bangkit bersama pasca bencana. Bangun kembali rumah, lingkungan, dan harapan. Perkuat gotong royong, saling membantu, dan tetap waspada terhadap risiko lanjutan. Pastikan informasi yang Anda terima berasal dari sumber resmi. Hindari hoax, ikuti arahan petugas, dan relawan di lapangan. RRI terus hadir menemani masyarakat, menyampaikan informasi terpercaya di saat darurat dan pemulihan.

Prodo sampai di sini perjumpaan kita di Prioritas Nasional karena nanti jam 10 sampai jam 3 kamu akan bersama dengan Jess yang cantik sudah bersedia di sini. Tunggu Prodo, aku Rima pamit dulu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Amin. Lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu. Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman permintaanmu.

Request Indonesia. Request Indonesia. 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 di Santai Siang kali ini bersama dengan Jessica ya. Pastinya juga di siang hari ini kita masuk ke segmen selanjutnya, yakni Pro 2 Hits List ya, Request Indonesia. So buat teman Pro 2, boleh banget request ya kamu lagu-lagu Indonesia favorit kamu keluaran tahun 2020 ke atas ya teman Pro 2 ya. Aku tungguin dari jam 10 sampai jam 11 ini bakal kita puterin lagu-lagu requestan lagu Indonesia favorit kamu ya teman Pro 2 ya. Caranya gampang banget, kamu langsung aja ke WhatsApp kita nih teman Pro 2 ya. Aku bacain pelan-pelan nih biar kamu bisa nyatet gitu ya. WhatsApp kita di 0812 7722 1055. Aku ulangin, langsung aja WhatsApp kita ke 0812 7722 1055. So teman Pro 2 ya, pastinya aku bakal puterin beberapa lagu requestan yang udah masuk juga ya melalui TikTok kita, karena kita juga lagi live ya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen ngelihat gitu ya gimana sih Pro 2 FM, boleh banget kamu ceki-ceki juga di TikTok kita ya, atau kamu mau komen-komen di sana buat request lagu Indonesia favorit kamu juga boleh banget teman Pro 2, langsung aja ya aku tungguin ya. Dan pastinya ini udah ada requestan yang masuk ya teman Pro 2 ya melalui WhatsApp kita. Ini ada Kak Marurat Apanjaitan yang request lagu Menjauh by Vanessa Z. Dan juga ini ada Kak Fir dari TikTok yang mau request lagu Selena Grace featuring Andi Rianto Sumpah Mati. Dan ada lagu ketiga kita yang udah masuk nih teman Pro 2 di request sama Kak 10. Katanya mau dengerin lagu Ade Govinda featuring Datuk Siti Nurhaliza ya teman Pro 2. Menamatkanmu kalau gak salah ya. Langsung aja yuk kita puterin dulu ya lagu-lagu yang udah masuk nih di TikTok kita dan juga WhatsApp kita teman Pro 2. So stay tune di Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

back teman Pradio di 105,5 FM Pradio dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradio, tadi kita udah dengerin ya lagu requestan dari teman-teman yang udah masuk ya ke WhatsApp kita dan juga TikTok kita ya teman Pradio ya. Walaupun agak menggalau tapi it's okay ya teman Pradio ya. Semoga lagu-lagu ini bisa membuat kamu semangat ya, karena ini juga menjadi lagu favorit dari teman-teman Pradio yang udah kita puterin gitu. Dan teman Pradio di siang hari ini juga nih aku nemenin kamu dengan lagu-lagu requestan lainnya nih teman Pradio yang udah masuk melalui WhatsApp kita. Kali ini kita beranjak ke WhatsApp ya. Kali ini ada Mas Yanto ya yang katanya mau request lagu Tak Setara dari Virgon gitu. Katanya juga nginfoin kalau Raskin atau daerah rumahnya Mas Yanto nih mau gelap apa mau hujan tidak ya. Sepertinya sih belum ada informasi ya apakah akan turun hujan ya, terutama di BMKG juga. Tapi kalau di Sungai Lia sendiri nih Mas Yanto, ini lagi panas banget asli. Panas banget sih, belum ada tanda-tanda buat hujan gitu. Dan itu tadi yang pertama ya teman Pradio. Kita beranjak ke lagu yang kedua, requestan dari Kak Larah yang katanya mau request lagu Perunggu Ini Abadi. Oke, nanti bakal kita puterin ya Kak Larah, stay tune ya. Terus yang ketiga ada Kak Iren di Sungai Liat, katanya mau request lagu Kristi Bunga-Bunga di Barcelona. Kalau bunga-bunga di Sungai Liat di mana ya? Kak Iren ya. Oke deh, kita bakal puterin ya lagu-lagu requestnya dari Mas Yanto, Kak Lara dan juga Kak Iren ya. Langsung aja, this is Virgon Tak Setara.

0: Na, adyo da kaway si kuhaga kunya sa'yo. Kaway ni kalap-kalip ko kadji. Kaya mo niwad abek-abek ni majuntay. Cocok niyan pa kanya bantu ka na dalam ni Pak Lura. Keren. Mahal kinang yo. Yolo jutaan. Eh, kinang muda amalam api-api lah. Sepertinya maki kaway keren, kaway heboh. Indilah liat jama tian-tian di pekon na bawanya kaway ku mahal. Kaway ku keren. Tahan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesembel nyanyi pelah. Tangan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, babantu koraniku.
0: Iyo, babantu mak bangi we jama tetangga masa kama babantu.
1: Ya Allah, kawai mona kelap-kelip pada go lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah. Bejuntai-bejuntai ke ji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangar tancep.
0: Lau ya.
1: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku kerja sekali keren tu kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Harganya nggak beli kau kajong kok?
0: Alah mak mampu mahawat kuti sa. Injus mahal mahal regani. Harga pandai ni kau pirah gani sa. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Ia mahu jadu kau cancang kau. Jangan kau cancang kau jasa kabel terbangak kena tanu ribah.
1: Jatuh bahay, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang aneh. Seperti kelihatan glamor, gini buat tuh.
0: Kasako tetangga, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya, gambar ikut enggom nih. Ya, walaupun nyak juga sebelum dengan hutang. Sebelum nyak juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Welcome back teman Pro2 di 105,5 FM Pro2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro2, kali ini aku bakal bawain satu informasi juga nih di Pro2 Hits List kita siang hari ini. Teman Pro2, ini hadir dari Isyana Saraswati nih teman Pro2. Yang pastinya kalau ngomongin tentang Isyana ya pasti ada aja gitu ya kejutan luar biasanya gitu ya. Karena musisi berbakat yang satu ini membuktiin kelasnya nih sebagai salah satu queen di industri musik tanah air ya teman Pro2 ya. Dan di ajang Emmy Awards 2026 ini Isyana tampil super dominan dengan melahap berbagai kategori lintas genre ya teman Pro2, mulai dari progresif, orkestral sampai soul and R&B nih teman Pro2. Eksplorasi musiknya memang out of the box ya, dan kalau ngomongin Isyana Saraswati ini sendiri, dan inilah yang ngebuktiin dia kalau dia nih sebagai musisi yang paling banyak bakat menyabet nominasi di tahun ini teman Pro2, terutama nih lewat album terbarunya yakni Eclectico dan track-track eksperimentalnya dia nih yang pastinya ini penuh banget kejutan. Karena Isyana sendiri juga seolah makin bebas nih ngeblend warna berbagai musik tanpa batasnya, ala Isyana gitu ya teman Pro2 ya. Dan pastinya nih banyak banget nih nominasi dari Isyana Saraswati di Emmy Awards 2026 ini teman Pro2. Ada 8, bayangin ada 8 nih. Ada duo grup kolaborasi soul R&B terbaik dari lagu Be Alright, terus juga ada karya orkestral terbaik ini dengan lagu Garuda di Dadaku, terus yang ketiga ada karya produksi progresif terbaik dengan Burn, terus ada yang keempat karya produksi OST terbaik ini lagu dari Bunga Terakhir, OST dari Panji Tengkorak nih teman Pro2 ya soundtracknya, terus habis itu ada yang kelima karya produksi instrumentalia terbaik The Final Curtain. Sama yang keenam nih teman Pro2, ini ada album terbaik ya. Ini ada Eclectico. Dan yang ketujuh, produser rekaman terbaik dengan lagu Burn-nya. Dan yang terakhir teman Pro2, last but not least ya, ini ada musik video terbaik dengan musik Burn-nya. Dari kalau ngomongin kedelapan itu pastinya ada lah ya yang bakal Isyana menangin ya. Kalau udah delapan gini mungkin gak sih kalau dia nih bakal ngerebut juga gitu. Ngerebut juga dari banyak banget ya teman Pro2 ya, nominasi ini mungkin banyak banget piala yang diambil sama Isyana juga di tahun ini. Penasaran ya teman Pro2 ya, tungguin aja ya malam puncak Emmy Awards 2026. So teman Pro2, aku juga masih mau puterin lagu-lagu requestan yang udah masuk ya di WhatsApp kita nih. Juga ada requestan nih dari Kak Minace yang tadinya mau request Usupan Mati by Selena Grace nih, tapi udah aku puterin jadi katanya ganti, katanya mau dengerin Tiara Andini Tulang dan Nadi. Oke, bakal kita puterin ya. Terus juga tadi ada di TikTok Kak Tanjiro mau request lagu Fatin Tidur Siang. Aduh, masih jam segini masa tidur siang. But it's okay ya, kita bakal puterin ya lagu-lagu requestan. Dan juga ini ada lagu dari Isyana Saraswati, Terima Kasih Dariku.

0: Ada apa rekan kami di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
2: Enggak lah.
1: Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Request Manca Negara. Maybe I cannot focus. Make sure where the cause of white start. Request Manca Negara.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 Jessica masih ada di ruang dengar kamu ya, pastinya ya di santai siang kali ini. Tapi kita beranjak ya masuk ke segmen selanjutnya, yakni Pro 2 Hits List Request Mancanegara. So buat teman Pro 2, lagu-lagu mancanegara kamu ya bebas banget yang kamu sukain, mulai dari tahun 2020 ke atas, boleh banget kamu request ke kita ya teman Pro 2. Boleh langsung ke TikTok kita nih yang lagi live ya di @RRIPro2SungaiLiat, atau kamu mau ke WhatsApp kita, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita ya. Aku bakal bacain nih WhatsApp kita nih teman Pro 2 di 0812-7722-1055. Aku ulangin ya, di 0812-7722-1055. So teman Pro 2, pastinya Jessica masih ada ya di ruang dengar kamu. Dengan tadi udah ada lagu opening kita di request mancanegara, ini juga lagu requestan ya dari teman Pro 2 yang lagi nonton di TikTok kita ya. Ini ada Kak Farhan yang request lagu Yuri, Bitil, apa ya tadi ya? Itu Gwis ya, gitu. Aku gak bisa bacanya. But it's okay ya teman Pro 2 ya. Terus juga tadi ada Kak Ethan yang request lagu Sienna Spiro, Die on This Hill. Dan juga ada lagu Baby Monster Chum di request sama Kak Ben Ardi. Dan juga ada Ziva Magnolia featuring Caleb J, Against All The Uts nih teman Pro 2. Yang pastinya ini requestan juga dari teman Pro 2 Kak Kuro yang request langsung dari TikTok. So buat teman Pro 2 lainnya yang mau request, boleh banget ke TikTok kita or kamu ke WhatsApp kita juga boleh ya teman Pro 2 ya. Jessica tungguin, jadi stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. This is Sienna Spiro, Die on This Hill.

Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Welcome back to My Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi udah aku puterin ya beberapa lagu requestan nih yang udah masuk di kita ya, teman Pro 2 ya. Dan langsung aja teman Pro 2, ada satu informasi juga nih buat kamu di Pro 2 Hits List Request Mancanegara ya. Ini hadir dari Nona yang akhirnya merilis karya panjang pertama mereka pada Jumat kemarin. Yang pastinya lagu Nona ini teman Pro 2 ya resmi meluncurkan album debut mereka bertajuk Island Girl dengan lagu Star yang ditempatkan sebagai track pembukanya. Grup ini memang bernaung di bawah label dari 88 ya, teman Pro 2 Rising, yang pastinya ini juga berbasis internasional ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya yang menarik juga dari debutnya Nona ya, teman Pro 2 ya, debut dengan album terbaru mereka ini, album pertamanya. Ini dibalik lirik berbahasa Inggrisnya Star, ini tetap menyisipkan sejumlah elemen keseharian dan juga budaya Indonesia. Mulai dari Jakarta, motor, terang bulan, hingga gamelan ya, teman Pro 2 ya, yang memang menjadi ciri khas dari Nona sendiri gitu ya. Nah, kombinasi semacam ini juga bukan hal baru nih bagi Nona, namun mereka tetap menjadi salah satu ciri khasnya Nona ya, yang bisa memperkuat karakter mereka sebagai grup asal Indonesia yang menyasar para pendengar ya secara internasional tanpa meninggalkan akar budayanya. Ini juga dirilis dari rri.co.id nih teman Pro 2 ya. Lagu Star juga langsung mendapat perhatian dari pendengar dengan angka penayangan yang terus bertambah dalam hitungan jam pertama sejak diunggahnya. Respon awal ini juga menunjukkan bahwa audiens Nona yang akrab disapa sebagai Orchid nih teman Pro 2 ini cukup antusias dengan menyambut kelanjutan cerita musikal dari grup ini ya teman Pro 2 ya. So buat kamu ini juga ada requestan dari Kak Iren yang katanya mau request lagu Nona, ini relate banget ya katanya, tapi mau request lagu Nonanya yang Island Girl. Oke, bakal kita puterin ya. Terus juga aku bakal puterin juga lagu requestan ya dari masih Anton Diraskin, katanya mau request A Whole New Word ya, dari Zain Malik dan juga Zafia Ward. Oke, bakal kita puterin. Terus juga ada Kak Farhan ya, yang katanya tadi mau request juga lagu Enhypen Shout Out. Terus ada Blackpink Jump dari Kak Ato di Sungai Liat. Oke, langsung aja kita bakal puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk ya, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, dan buat kamu yang mau request boleh banget ke TikTok kita juga ya. Kita lagi live TikTok di @rrpro2 Sungai Liat. Dan juga kamu langsung ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. So this is Nona, Island Girl.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. We'll be right back.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apa lagi ya?
1: Ceh, yang mau merit udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai ini ya teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini Jessica Malsia ada di ruang dengar kamu juga ya. Dan pastinya malam, siang hari ini juga di Pro 2 Hitslist Request Mancanegara. Aku puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 ya. Udah banyak banget yang masuk ya teman Pro 2 ya. Senang banget ya bisa nemenin kamu di Pro 2 Hitslist kali ini teman Pro 2. Yang pastinya ini banyak banget lagu-lagu requestan mancanegara yang aku puterin ya teman Pro 2 ya selama 1 jam ini. Dan teman Pro 2 langsung aja nih ada requestan dari Kak Syifa yang request lagu Boy Next Door Edius, dan juga Kak Hamzah yang request lagu James Arthur Say You Won't Let Go, dan juga ada K444 gitu ya username-nya. Ini request lagu Joe End of Beginning. So teman Pro 2 buat kamu ya, ini juga bakal aku puterin lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 yang ada di Instagram ya, melalui TikTok kita ya teman Pro 2 ya di RRI Pro 2 Sungai Liat. So buat kamu teman Pro 2, kita dengerin dulu nih lagu dari Boy Next Door Edius, request dari Kak Syifa.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok nggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya nggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini, kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete, di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT, ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu, jangan ya Bu Rini ya, dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih, jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran, paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan, minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
1: Applause for Aziz, Hedra, and Siskasaurus.

0: Eko, kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak abis-abis ya?
1: Abis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.
0: Hyperrealis banget.

0: Tapi ya udah aku biarin deh.
1: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
2: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
2: Nggak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah nggak izin yang gitu-gituan.
2: Iya deh, iya. Nggak lagi. Bah, minta duit dong 100.
3: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
1: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini masih bareng sama Jessica juga di Santai Siang kali ini ya, teman Pro 2 ya. Pastinya aku nemenin kamu dengan beragam lagu-lagu pilihan ya tadi ya. Dan ini juga sudah memasuki waktu untuk ibadah sholat duhur nih untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 yang beragama muslim, jangan lupa untuk beribadah ya untuk sholat duhurnya. So teman Pro 2, kita beranjak juga nih ke segmen selanjutnya di siang hari ini ya, Topan Pro 2 ya. Kali ini aku bakal nemenin kamu dengan segmen Muda Kreatif Resep Makanan. Kira-kira nih Topan Pro 2 aku bakal bahas makanan apa ya? Makanan yang satu ini Topan Pro 2 ya, ini juga menjadi salah satu makanan yang lagi viral ya, yakni ayam goreng bawang putih dan nasi daun jeruk nih Topan Pro 2. Nah pastinya kalau ngomongin tentang memasak ya dan juga resep makanan ya teman Pro 2, ini orang-orang nih pasti punya alanya sendiri. Tapi kali ini aku bakal membahas salah satu resep ayam goreng bawang putih dan juga nasi daun jeruk ala Chef Devina Hermawan. Yang pastinya rasanya bakal enak ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang penasaran gimana sih cara untuk membuatnya ya teman Pro 2 ya, ini langsung aja aku bakal membahas ya. Dan kali aja kalau mau pengen recook nih resep dari Chef Devina Hermawan ini ya teman Pro 2 ya. Ini juga dilansir dari konten YouTube-nya Chef Devina Hermawan ya teman Pro 2 ya. Ia berbagi resep makanan ayam goreng bawang putih yang lengkap dengan nasi daun jeruk. Sedep banget gak sih nasi daun jeruk ya, anget-anget terus pakai makannya nih ayam goreng bawang putih. Mantep banget, enak ya di siang-siang kayak gini makannya kayak gitu ya teman Pro 2. Kali ini buat kamu nih teman Pro 2, aku bakal spill dulu nih resep ayam goreng bawang putihnya dulu gitu ya. Dan ini untuk 10 porsi. Kali aja nih kamu mau makan sekeluarga gitu, atau mungkin rame-ramean sama teman-teman kamu juga boleh banget ya teman Pro 2. Ini aku spill gitu ya resep ayam goreng bawang putihnya. Nah yang pertama nih teman Pro 2, kamu harus siapin bahan-bahannya dulu pastinya ya. Yang pertama 100 gram bawang putih, terus juga 50 ml air. Dan untuk bahan, itu untuk bahan bumbu halusnya. Tapi kalau bahan marinasinya pastinya kamu harus nyiapin paha ayam ya teman Pro 2 ya, 1 kilo gitu. Untuk 10 porsi udah cukup banget. Terus juga 1 buah jeruk nipis, terus ditambah 2 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, terus 2 sendok teh gula pasir, 2 sendok teh kaldu jamur, dan 2 sendok makan bawang putih halus, serta 4 sendok makan tepung tapioka. Lalu teman Pro 2, buat bahan pelapis basahnya ya, supaya makin enak rasanya nih, kamu bisa banget nambahin 8 sendok makan bawang putih halus, terus juga ditambah 800 gram tapioka ya teman Pro 2. Terus kamu bisa tambahin juga dengan tepung terigu protein sedang ya, jangan yang terlalu banyak juga. Lalu kamu bisa tambahin juga baking powder, lalu dengan tambahan garam, kaldu jamur, merica, air, dan cuka. Itu bisa kamu sesuaiin ya. Dan kalau bikin nasi daun jeruknya sendiri atau Pro 2, pastinya kamu perlu banget untuk memasak nasi dulu ya. Kamu bisa bikin kalau untuk 10 porsi 1,2 kg ya kemungkinan ya, sekitar 1,2 kg nasi putih, terus 6 siung bawang putih, 24 gram daun jeruk, dan kamu buang batangnya ya. Lalu 100 ml minyak, dan ditambah juga dengan kaldu jamur, garam, dan juga merica. Lalu bahan lainnya pastinya minyak goreng ya teman Pro 2, dengan 15 siung bawang putih. Pelengkapnya kamu bisa tambahin sambal bawang dan juga timun. Nah, cara ngebuatnya juga gampang ya teman Pro 2 ya. Kamu siapin blender, masukkan bawang putih dan airnya, terus halus hingga halus ya teman Pro 2 ya. Kamu haluskan menggunakan blender itu. Terus di mangkuk besar kamu bisa banget marinasi ayamnya juga ya teman Pro 2, dengan perasan jeruk nipis, garam, merica, gula pasir, kaldu jamur, dan 2 sendok makan bawang putih halus. Lalu kamu aduk merata, tambahkan tepung tapioka dan aduk kembali, dan diamkan dulu minimal 2 jam di suhu ruang. Nah buat pelapis basahnya nih teman Pro 2, kamu bisa nyiapin mangkuk, terus dimasukkan sisa-sisa bawang putih halusnya, terus tepung tapiokanya, tepung terigu, baking powder, garam, kaldu jamur, merica, dan air, kemudian diaduk rata. Jadi kayak bumbu-bumbuannya tuh kamu masukin juga ya bersama dengan tepung tapiokanya itu tadi. Nah
baru ya teman pradua ya, kamu bisa banget buat tuangkan cuka di pelapis basahnya ya. Lalu tuangkan cuka dan aduk kembali hingga tercampur rata. Setelah itu kamu bisa celupin ayam yang udah dimarinasi ke adonan pelapis basah ya. Lalu goreng di minyak yang udah panas ya, dengan api yang sedang besar hingga setengah mateng. Jadi apinya ini perlu diingat ya teman pradua, apinya tuh sedang besar ya. Dan dimasak hingga setengah matang. Nah, kalau udah setengah matang nih teman pradua, masukkan nih bawang putih utuh dan adonan basah untuk menghasilkan kremesan gitu ya. Dan setelah itu teman pradua, kamu goreng ayamnya selama 10 hingga 15 menit ya, hingga matang, dan angkat serta tiriskan. Nah, kalau nasi daun jeruk ini teman pradua juga gampang banget ya. Untuk nasi daun jeruk, siapkan blender lalu masukkan bawang putih, daun jeruk, dan minyak, kemudian dihaluskan ya di dalam blendernya. Terus tumis bumbunya, bumbu tadi yang udah di blender teman pradua, dengan api kecil hingga harum. Dan jangan sampai daun jeruk berubah jadi warna coklat ya teman pradua ya. Lalu siapkan nasi putih yang udah matang, tuangkan bumbu halus daun jeruk ya yang udah ditumis, kaldu jamur, garam, merica, terus diaduk rata lagi teman pradua. Dan jadilah nasi daun jeruk serta ayam goreng bawang putih nih ala Chef Devina Hermawan ya teman pradua ya. Kali aja nih kamu mau recook, gampang banget teman pradua. Kamu tinggal siapin bahan-bahannya tadi yang udah aku spill ya. Dan ini juga gampang banget masaknya ya teman pradua, gak susah, tinggal marinasi ayam aja ya. Bikin bahan-bahannya juga tinggal bikin bumbu-bumbunya ya, bumbu marinasi, terus juga pelapis basahnya, itulah yang paling penting. Sama kalau buat nasi jeruknya juga siapin daun jeruk yang udah dibuang batangnya, seperti itu teman pradua. Dan ini juga sekaligus menutup ya segmen resep makanan teman pradua bersama dengan Jessica, karena nanti di jam 1 kita akan masuk ke berita olahraga. So teman pradua, kali ini Jessica masih nemenin kamu dengan beragam pilihan lagu lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pradua RRI, Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Sol Priyadi dari planet lain.

0: своим кабуми. Романс.
1: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

FM Pro 2 kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini masih bareng sama Jessica juga di ruang dengan kamu. Dan siang hari ini teman Pro 2 buat kamu yang belum makan, makan siang dulu ya. Jangan lupa nanti asam lambung naik. Dan mungkin juga buat kamu teman Pro 2, aku gak akan lupa untuk ngingetin stay hydrate ya teman Pro 2 ya. Tetap banyak minum di cuaca yang lagi panas banget ya teman Pro 2 ya. Kurangi minum es ya teman Pro 2 karena takutnya kamu jadi sariawan atau mungkin jadi batuk pilek juga karena lagi musim juga gitu ya teman Pro 2. Jadi jaga kesehatan kamu juga nih teman Pro 2. So, kita beranjak ke segmen kita selanjutnya di jam 13.00 teman Pro 2, dan kali ini tepat di jam 13.13 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita beranjak ke segmen berita olahraga. Dan untuk informasi pertama kita ini teman Pro 2 dilansir dari rri.co.id nih. Kalau sekarang kan olahraganya lagi happening banget, Asian Games ya teman Pro 2. Kali ini kita membahas tentang Asian Games yang udah memasuki hari kelima pelaksanaannya nih teman Pro 2 di Aichi Nagoya, Jepang ya teman Pro 2 ya. Dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terus berkoordinasi dengan para pimpinan cabang olahraga nih, karena hal ini bertujuan untuk memonitor ya capaian kontingen Indonesia sekaligus juga mengevaluasi raihan medali berdasarkan target yang telah disepakati. Nah teman Pro 2, buat kamu nih ini juga informasinya nih, terutama tentang para petinggi ya teman Pro 2 ya, yang mengevaluasi capaian dari medali kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan Menteri Pemuda serta Olahraga ya RI yakni Erick Thohir ini mengatakan bahwa target medali Asian Games ini bukan ditetapkan secara sepihak. Sebelum kontingen berangkat ya ke Jepang, Kemenpora bersama dengan para pimpinan cabur telah duduk bersama membahas potensi, kesiapan dan juga peluang serta targetnya. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ini juga sudah disepakati bersama targetnya. Hingga saat ini juga Indonesia telah mengoleksi 1 medali perak dan juga 9 medali perunggu nih. Dari target yang telah disepakati sebelumnya, terdapat capaian yang belum sesuai nih dengan proyeksi, yaitu dari cabang olahraga wushu. Wushu sebelumnya ditargetkan menyumbang 1 medali emas melalui nomor taulo Changkuan Putra, akan tetapi di akhir pertandingan Indonesia masih meraih perunggu aja nih. Dan pastinya ini juga tetap diapresiasi ya oleh Menpora ya teman Pro 2 ya, perjuangan para atlet yang udah berjuang nih memberikan medali untuk Indonesia di ajang Asian Games 2026 ini. Tapi menurut Menpora Erick Thohir juga kondisi tersebut menjadi bagian dari evaluasi yang harus dilakukan secara objektif bersama pimpinan cabur. Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk melihat apa yang terjadi di lapangan nih teman Pro 2. Lanjutnya juga nih Kemenpora juga akan terus memonitor berbagai pertandingan yang masih berlangsung, dan Menpora juga terus berkoordinasi dengan para pimpinan cabur nih untuk memastikan seluruh potensi medali Indonesia dapat dimaksimalkan. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, kita tetap harus mendukung ya dari kontingen Indonesia, timnas Indonesia ya teman Pro 2, dari cabang apapun, olahraga apapun, semoga bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya di ajang Asian Games 2026. So teman Pro 2, Jessica juga masih nemenin kamu dengan beragam pilihan lagu di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Nendong game, nendong

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal...

Welcome back teman Pro 2 kali ini bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu pastinya santai siang ini. Kita masih di segmen kita juga yakni berita olahraga ya di hari Rabu edisi 23 September 2026 teman Pro 2. Tadi udah informasi pertamanya nih kita membahas tentang Kemenpora ya yang mulai mengevaluasi capaian medali dari kontingen Indonesia ya teman Pro 2 ya untuk informasi pertama kita. Dan kita kali ini beranjak ke informasi kedua yang masih membahas juga tentang Asian Games Aichi Nagoya 2026 nih teman Pro 2. Karena udah memasuki di hari kelima ya teman Pro 2 ya dari pelaksanaannya, juga ternyata Indonesia semakin turun nih peringkatnya teman Pro 2. Kalau kemarin aku udah infoin ya peringkat Indonesia itu di peringkat 13 di update ya teman Pro 2 per 22 September 2026 jam 21 waktu Indonesia Barat ya teman Pro 2 ya, which is semalam banget itu Indonesia turun peringkatnya ke posisi 20 klasemen nih teman Pro 2. Dan pastinya persaingan ini semakin ketat ya teman Pro 2 karena semakin sedikit juga ajang pertandingan ya teman Pro 2 ya yang berlangsung ya. Jadi mungkin ini juga semakin ketat dan juga semakin berani ya dari para atlet dari negara-negara lain ya teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu aku juga mau infoin ya, kira-kira negara mana aja sih yang masuk top 5 ya medal standings di Asian Games Aichi Nagoya 2026. So untuk yang pertama teman Pro 2 ini masih dipegang oleh Republic of China ya atau ROC ya teman Pro 2 ya, yang berada di posisi pertama dengan perolehan 53 medali dengan 32 emas, 13 perak dan juga 8 perunggu, disusul oleh Jepang teman Pro 2 dengan 11 emas dan 16 medali perak serta 19 medali perunggu dengan total 46 nih teman Pro 2. Selanjutnya di posisi ketiga ada Republic of Korea atau Korea Selatan, ini mendapatkan 27 medali dengan perolehan 6 emas, 4 perak dan 17 perunggu. Lalu untuk Kazakhstan teman Pro 2 di posisi keempat, ini hadir dengan 6 emas ditambah dengan 1 medali perak dan 5 medali perunggu dengan total 12 medali. Lalu disusul dengan Thailand ya teman Pro 2 ya, ini dengan 4 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu dengan total 6 medali ya. Meskipun 6 medali tapi ada 4 perak nih. Ini kalah sama posisi ke-6-nya yakni Hong Kong China ya teman Pro 2 yang harus mengalahkan posisinya ya. Karena medali dari Thailand lebih banyak nih dibandingkan oleh Hong Kong China, meskipun total medalinya juga lebih banyak Hong Kong China ya teman Pro 2 ya. Dengan posisi ke-6 ini ada dari Hong Kong 3 emas, 5 perak dan juga 4 perunggu dengan total 12 medali. Sebenarnya sama ya medalinya perolehannya dari Kazakhstan dan juga China ya, dari Hong Kong ya teman Pro 2 12 medali, tapi sayangnya Thailand ini ya meskipun 6 medali mereka punya 4 medali emas loh dibandingkan dengan China dan juga posisi bawah lainnya. Seperti itu teman Pro 2. Lalu Indonesia sendiri itu tadi ya masih punya 8 medali dengan perolehan 1 medali perak dan juga 7 medali perunggu. Seperti itu. Pastinya ya teman Pro 2 ya, hal ini bisa dibilang semakin membuat semangat ya harusnya dari para atlet ya teman Pro 2 untuk terus membuktikan gitu ya hasil latihan mereka ya selama menuju Asian Games 2026 ini. Semoga aja para atlet lain yang sedang bertanding maupun yang akan bertanding bisa mendapatkan hasil yang terbaik, amin. Dan nomor berdua, tenang aja Jessica masih nemenin kamu di berita olahraga siang hari ini. So jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI, sungai lihat teman terbaik kamu. This is Atis Band.

0: sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai. Mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran. TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, Ga. Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Ga.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen.

0: Ewah-ewah. Buka main sa talangkat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh, Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah?

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smor, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica juga pastinya ya di ruang dengar kamu siang hari ini. Dan kalau dari pantauan di jalur 2 Jalan Ahmad Yani ya teman Pro 2 ya, anginnya juga cukup kencang ditambah dengan panas. Aduh, enaknya memang minum-minum yang seger ya teman Pro 2 ya. Mungkin es krim enak banget nih ya. Atau mungkin es degan gitu ya, kelapa muda gitu. Waduh, enak banget ya, sedep gitu di siang-siang gini. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin makanan nih gak ada habisnya ya. Kali ini juga kita masih bahas ya segmen kita ya, berita olahraga ya. Karena tadi kita udah bahas makanan ya teman Pro 2 ya. Cukup Jessica, cukup. Nah buat kamu nih teman Pro 2, ada satu informasi lagi tambahan di berita olahraga siang hari ini ya teman Pro 2 di Rabu 23 September 2026. Ini ada dari berita Timnas Indonesia nih yang akan berlaga di FIFA ASEAN ya teman Pro 2 ya. Ini dikabarkan bahwa Jay Itzes ini bakal absen dan akhirnya posisi kapten Timnas Indonesia bakal dipercayai oleh Kevin Dix nih teman Pro 2 yang menjadi kapten Timnas Indonesia di FIFA ASEAN 2026. Kevin sendiri mengaku mendapat kehormatan besar setelah rekan-rekannya memilih dirinya untuk memimpin Timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Dan Kevin juga mengatakan bahwa absennya Jay Itzes ini membuat dirinya berusaha mengambil tanggung jawab yang lebih besar bersama dengan tim dari Indonesia ini ya teman Pro 2 ya. Ia juga menyadari bahwa peran tersebut menjadi bagian penting nih dalam menjaga fokus Timnas selama menjalani FIFA ASEAN 2026. Dan pastinya Kevin juga menegaskan bahwa ia akan siap ya menjalani tugasnya sebagai kapten dan membantu rekan-rekan timnya untuk menghadapi persaingan di turnamen tersebut. Dan pastinya Kevin ini juga menilai persiapan dari tim berjalan positif setelah menjalani latihan perdana bersama dengan skuad tersebut nih teman Pro 2. Dan menurutnya itu juga pastinya bisa membawa Timnas Indonesia bertanding dengan positive vibes gitu ya bilangnya gitu teman Pro 2. Nah, FIFA ASEAN 2026 juga bakal dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 mendatang ya, beberapa hari lagi ya teman Pro 2 ya. Dan bakalan ada 14 negara peserta yang terlibat dalam turnamen perdana FIFA tersebut. Nah, Timnas Indonesia berada di grup A divisi 1 bersama dengan Malaysia, Singapura dan juga Bangladesh. Grup ini bakal bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta atau SUGBK nih teman Pro 2 di Senayan ya. Dan sementara itu grup B bakal terdiri dari ada Thailand, Vietnam, Filipina, Pakistan dan pertandingan grup B ini bakal berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Nah, Indonesia mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada 25 September mendatang, which is 2 hari lagi ya teman Pro 2 ya. Dan 3 hari kemudian ya itu bakal skuad asuhan dari John Herman ini bertemu dengan Malaysia sebelum menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober. Lumayan padat ya jadwal timnas ya, but it's okay. Semoga aja dapat tren positif dari FIFA ASEAN 2026 ini karena main kandang ya. Oke, pastinya semangat banget nih para supporter ya, teman Pro 2 ya, supporter Garuda ini bakal dengan semangat memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ya untuk melihat penampilan dari Timnas Indonesia yang bakal menghadapi Singapura, Malaysia dan juga Bangladesh dalam beberapa waktu ke depan. So teman Pro 2, ini juga merupakan informasi terakhir kita di berita olahraga siang hari ini. Masih bareng sama Jessica juga di ruang dengar kamu. Nantinya di jam 14 kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Info Entertainment. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Kopinya enak banget, Daddy. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya. UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo, kita dukung UMKM. Dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

105,5 FM Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, siang hari ini kita berada di segmen selanjutnya ya, karena udah jam 14.06 waktu Indonesia Barat. Which is kita bakal masuk ke info entertainment ya untuk segmen kita di siang hari ini ya, teman Pro 2 ya. Untuk informasi pertama kita nih, teman Pro 2, ada satu informasi yang membanggakan nih dari karya anak bangsa ya, teman Pro 2 ya. Yakni film horor Indonesia Ghost in the Cell yang meraih penghargaan Best Picture dalam horror competition di Fantastic Fest 2026. Dan film tersebut juga akan tayang di bioskop Amerika Serikat mulai 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA. Penghargaan tersebut juga menjelang perilisan film karya Joko Anwar tersebut di bioskop Amerika Serikat ya. Dan kemenangan itu juga menjadi pencapaian terbaru dari film Indonesia di tengah persaingan film bergenre internasional ya, teman Pro 2 ya. Nah, perlu banget nih kamu tahu ya, teman Pro 2 ya, Fantastic Fest sendiri ini berlangsung di Austin, Texas dan dikenal sebagai salah satu festival film genre terbesar di Amerika Serikat. Festival tersebut juga mempertemukan berbagai film genre dari sejumlah negara dengan penonton dan pelaku industri perfilman. Dilansir dari rri.co.id nih, teman Pro 2, dalam kompetisi horror competition, Ghost in the Cell terpilih sebagai film terbaik. Film yang ditulis dan disutradarai langsung nih sama Joko Anwar tersebut juga bersaing dengan sejumlah karya dari genre dari berbagai negara ya, teman Pro 2 ya. Buat kamu yang udah nonton, mungkin kamu juga tahu ya alasannya kenapa sampai Ghost in the Cell ini terpilih gitu ya jadi film horor terbaik di Fantastic Fest 2026. Nah, selain prestasi festival tersebut ya, teman Pro 2 ya, film ini juga mencatat perjalanan distribusi yang cukup luas karena hak distribusinya ya, teman Pro 2, dari film ini terjual ke 148 negara. Fantastis ya. Dan penayangan di Amerika Serikat juga menjadi langkah lanjutan nih dalam perjalanan internasional film tersebut. Penonton di negara tempat Fantastic Fest digelar juga bakal menyaksikan film itu melalui jaringan bioskop mulai awal Oktober mendatang. Sebelumnya, Ghost in the Cell juga melakukan pemutaran perdana dunia melalui program forum di Berlin International Film Festival 2026. Dan film tersebut kemudian juga melanjutkan perjalanan ke berbagai festival film internasional. Di Indonesia sendiri ya, teman Pro 2, Ghost in the Cell telah tayang di bioskop sejak 16 April dan diputar ke dalam 22 festival film internasional. Di antaranya ya, salah satunya nih ada Berlin International Film Festival, ada Sydney Film Festival, ada Busan International Fantastic Film Festival, dan banyak lagi ya, teman Pro 2 ya. Pastinya dengan capaian tersebut memang Ghost in the Cell ini melanjutkan perjalanan panjangnya ya, dari bioskop Indonesia menuju berbagai panggung festival internasional gitu, teman Pro 2. So itu tadi juga informasi pertama kita ya untuk membuka segmen terbaru kita, yakni info entertainment ya di jam 2 siang ya, teman Pro 2. Tenang aja, di jam 2 sampai 2.30 ya, teman Pro 2, which is jam 14 sampai 14.30 kita masih di segmen info entertainment. Jadi bakal ada satu informasi lagi nih buat kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 dari Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Welcome back teman Pro 2 di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan pastinya teman Pro 2, Jessica masih membersamai kamu ya dengan informasi nih di segmen Info Entertainment kita. So teman Pro 2, Info Entertainment kali ini membawakan satu informasi buat kamu teman Pro 2, ini dari Beyond Wusok ya teman Pro 2 ya. Agensinya yakni Faro Entertainment memperingatkan penggemar nih terkait tindakan yang mengganggu privasi aktor tersebut. Peringatan tersebut juga disampaikan melalui pernyataan resmi dari agensi sekaligus juga membuka kemungkinan tindakan hukum terhadap pelanggaran berulang pada Sabtu lalu nih teman Pro 2. Nah, Faro Entertainment juga menyatakan terdapat sejumlah tindakan penggemar yang dilakukan di luar kegiatan resmi sang aktor. Beberapa di antaranya berupa kedatangan ke lokasi syuting dan bandara yang belum diumumkan secara resmi. Agensi juga menyebut adanya pihak yang

mengikuti Bion Wusok beserta staf ketika berpindah dari lokasi satu kegiatan ke lokasi lainnya. Nah, kondisi seperti ini ya teman Broadway ini berpotensi mengganggu keselamatan aktor sekaligus juga kelancaran pelaksanaan dari pekerjaan dari Bion Wusok sendiri. Nah, Faro Entertainment meminta bahwa penggemar hanya mendatangi lokasi kegiatan yang telah diumumkan secara resmi untuk berpartisipasi ya teman Broadway ya. Nah, kegiatan ini memang yang diperbolehkan ya Tomo Pradua oleh agensinya. Kebijakan tersebut juga diterapkan sebagai upaya nih untuk menjaga keselamatan dan privasi dari Bion Wusok selama menjalani aktivitasnya. Agensi juga secara khusus meminta buat penggemarnya nggak mendatangi atau menunggu di sekitar ruang pribadi orang-orang terdekat sang aktor, termasuk kediaman manajer maupun rekan Bion Wusok untuk mengikuti atau mengetahui pergerakannya. Serem ya Tomo Pradua, jadi kayak penguntit gitu ya. Kalau kata orang-orang sih sign fans gitu ya teman Pradua ya. Dan selain itu penggemar juga diminta untuk tidak memperoleh ataupun menyebarkan informasi pribadi dan rincian perjalanan pribadi Bion Wusok. Lalu agensinya Faro Entertainment juga menilai informasi tersebut tidak seharusnya didapatkan atau dibagikan melalui cara yang tidak semestinya. Nih, secara tegas ya teman Pradua ya, Faro Entertainment ini untuk menindaklanjuti teror-teror tersebut gitu ya teman Pradua ya, secara terang-terangan lagi, ngeri ya. Dan Faro Entertainment juga menegaskan akan mengumpulkan bukti nih terkait tindakan yang mengancam keselamatan maupun mengganggu aktivitas pekerjaan sang aktor. Agensi mengatakan langkah hukum ini dapat ditempuh sesuai dengan kejadian dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dan pastinya juga mengenai pelanggaran privasi yang berulang atau serius ini dapat diproses tanpa pemberian peringatan tambahan ya teman Pradua ya. Jadi langsung diproses ke tindakan hukum gitu ya teman Pradua. Serta Faro Entertainment juga berharap bahwa seluruh penggemar memahami imbauan tersebut demi menciptakan lingkungan yang aman bagi semuanya. Seperti itu teman Pradua. Itu tadi ya informasi mengenai Bion Wusok yang diteror oleh para penguntit ya. Serem ya teman Pradua ya, jadi artis tapi di kuntitin gitu sama penggemarnya ya, mungkin jadi kayak penggemar toksik gitu ya teman Pradua ya. Ini namanya sasaeng fans ya kalau kata orang Korea ya teman Pradua ya. Cuman kita harapkan ya kita sebagai penggemar harus biasa saja, maksudnya gak perlu sampai harus ngikutin artisnya, ngintilin artisnya kemana-mana. Serem ya teman Pradua ya. Mungkin kamu bisa memberikan waktu kamu untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif ya teman Pradua, tidak untuk menjadi sasaeng fans seperti itu. Dan teman Pradua, itu tadi ya informasi kedua kita di Info Entertainment. Sebelum nanti di jam 14.30 ada segmen yang gak kalah menarik ya teman Pradua, karena bakal ada segmen aktif nih, akselerasi musik, akselerasi kreatif musik, sorry teman Pradua, aktif akselerasi kreatif musik. Dan buat kamu juga teman Pradua, nanti bakal aku puterin ya lagu-lagu aktif ya, pastinya ini oke banget. Dan semoga aja kamu jadi semakin mengenal ya musisi-musisi daerah dari seluruh Indonesia nih teman Pradua. Jadi buat kamu yang penasaran, tetap di Pradua RRI Sungai Liat ya teman Pradua, yang pastinya ada bakal nemenin kamu di siang hari ini. So teman Pradua, tungguin terus ya di Pradua RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Dia, gak peka.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren! Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu. Tadi teman Pro 2 udah dengerin ya lagu-lagu aksi aktif ya teman Pro 2 ya. Ya memang lagu ini juga merupakan lagu-lagu akselerasi kreatif musik dari para musisi ya teman Pro 2 ya, dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yang baru aja kamu dengerin di ruang dengar kamu nih teman Pro 2, ada lagu dari Cilokak Seribu Masjid teman Pro 2. Buat kamu nih teman Pro 2, Cilokak sendiri aku bakal kenalin ya, kayak gimana sih Cilokak itu ya teman Pro 2 ya. Cilokak merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak dari Nusa Tenggara Barat, dari NTB ya teman Pro 2 ya. Jauh-jauh nih dari NTB kita dengerin nih ya teman Pro 2 di ruang dengar kamu. Dan musisi ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah. Lagu Seribu Masjid yang baru aja kamu dengerin tadi nih merupakan sebuah ungkapan syukur yang tidak hingga ya teman Pro 2 kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkannya, dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Lagu berjudul Seribu Masjid sendiri diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, yaitu Seribu Masjid. Seperti itu teman Pro 2 tadi yang baru aja kamu dengerin ya, lagu Seribu Masjid ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya itu gak cuma lagu Seribu Masjid yang tadi kamu dengerin, ada juga Darboy Gang featuring Fauzi Haidi, Wong Sepele teman Pro 2, yang tadi kamu dengerin lagu-lagu Jawa itu ya merupakan salah satu lagunya. Wong Sepele dari Darboy Gang dan juga featuring oleh Fauzi Haidi. Terus juga ada lagu pertama tadi ya teman Pro 2, ada Datuk Kasman Ledo ya teman Pro 2. Dan pastinya ada beberapa lagu lagi yang bakal mengudara ya teman Pro 2 di ruang dengar kamu bersama dengan Jessica di aktif di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 RRI Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 kali ini Jessica udah di penghujung ya segmen santai siang ya, bareng sama kamu juga di siang hari ini menuju sore hari ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ada satu informasi lagi nih buat kamu terkait akselerasi kreatif musik ya teman Pro 2 atau aktif ya. Ini ada setelah ini bakal aku puterin lagu dari musisi dari daerah lain ya teman Pradua, ada Tropical Forest yang dengan judul lagu Mikroplastik teman Pradua. Yang pastinya Tropical Forest ini adalah band reggae yang dikenal dengan konsisten ya mengusung isu lingkungan melalui narasi green music nih. Yang di, dia juga memproduksi banyak ya musisi musik ya teman Pradua, dan salah satunya adalah lagu Mikroplastik ini. Proses produksinya digarap oleh talenta vokal Eko Poleng bersama dengan Hypno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talun Batu, Jawa Timur. Nah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir nih memantau prosesnya. Jadi buat kamu teman Pro 2, ini ada lagu penutup juga nih di segmen kita ya, akselerasi musik ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga merupakan penutup juga perjumpaan kita di siang hari ini ya teman Pro 2. Setelah ini kamu bakal ditemenin sama rekan aku Anya ya teman Pro 2 yang ada di segmen selanjutnya yakni Sore Ceria ya. Jadi buat teman Pro 2, tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas kamu di siang menuju sore hari ini teman Pro 2. Yang pastinya juga semoga kamu sehat selalu dan lancar ya semua kegiatan kamu pastinya. Amin. So teman Pro 2, so this is lagu dari Tropical Forest Mikroplastik.

0: Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras, disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.
1: Info Pro 2 FM.

Tumang Pro 2 Uregas Banu Teja siapkan film baru dari buku karya Andreas Kurniawan. Sutradara Uregas Banu Teja menyiapkan film panjang terbarunya diadaptasi dari buku seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring. Film drama tersebut dijadwalkan tayang pada 2027 dan diproduksi di bawah bendera Rekata Studio. Informasi mengenai proyek tersebut disampaikan Uregas melalui unggahan media sosial pribadinya, di mana foto itu menampilkan visual spons dengan caption emoji kamera, clipper, ring, dan juga sabun. Dalam foto itu, spons tersebut terlihat penuh busa, di mana di tengah gambar spons tersebut tercantum tahun 2027 yang menjadi penanda rencana penayangan film. Film ini menjadi karya panjang keempat Uregas Banu Teja sebagai sutradara, di mana sebelumnya Uregas juga dikenal melalui film Penyalin Cahaya dan Para Perasuk yang membawa karyanya berbagai ruang perfilman. Buku yang menjadi sumber adaptasi ditulis psikiater Andreas Kurniawan, di mana karya tersebut pertama kali diterbitkan Gramedia pada tahun 2023 dan mengangkat pengalaman pribadi penulis dalam menghadapi kehilangan anaknya. Dalam bukunya, Andreas menceritakan pengalaman menghadapi duka setelah kehilangan anak, di mana ia menjalani proses tersebut melalui rutinitas sehari-hari, termasuk mencuci piring yang menumpuk di dapur. Pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam buku yang membahas proses menghadapi kehilangan dan menerima keadaan. Kisah personal Andreas kemudian diadaptasi Uregas ke dalam medium film. Seorang pria yang melalui duka dengan mencuci piring juga mendapat penghargaan Book of the Year dari Ikatan Penerbit Indonesia dalam ajang IKAPI Awards 2024, di mana buku tersebut juga menjadi salah satu karya self-improvement yang mendapat perhatian para pembaca. Bagi Uregas, proyek ini juga kembali mempertemukannya dengan Rekata Studio. Rumah produksi tersebut sebelumnya terlibat dalam perjalanan Uregas melalui film Penyalin Cahaya. Hingga kini Tomang Pro 2 informasi mengenai pemeran dan detail produksi film belum diumumkan, di mana proyek tersebut juga dipersiapkan untuk melanjutkan perjalanan Uregas dalam mengolah cerita personal menjadi karya film panjang. Dengan rencana tayang pada tahun 2027, film adaptasi ini akan menjadi karya panjang terbaru Uregas setelah Para Perasuk, di mana kisah tentang duka dan proses menerimanya menjadi materi utama yang akan dibawa Uregas ke layar lebar. Sekian info Pro 2.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman

0: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Rp105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai, teman Pro 2, berjumpa kembali bareng Anya akan membersamai kamu di edisi Sore Ceria di tanggal 23 September 2026 hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore teman-teman Pro 2 dan selamat beraktivitas untuk kamu yang masih beraktivitas ya teman Pro 2 ya di jam segini teman Pro 2. Dan mungkin untuk kamu yang baru selesai beraktivitas, baru jalan pulang, hati-hati di jalan Tolong Pre 2. Tentunya bersama Aquanya akan membersamai kamu dengan informasi dan sajian lagu-lagu untuk menemani kamu di ruang dengar.

kecil punya antusiasme tinggi dalam olahraga, dan Thomas Pro 2 dia tuh memilih untuk mendalami fokus pengembangan dirinya di cabang olahraga taekwondo yang berhasil meraih medali emas untuk kategori Kyorogi saat mewakili Indonesia di Bali Taekwondo International Championship 9 negara yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Indonesia Badung, Bali Thomas Pro 2. Lebih lanjut, gimana nih kira-kira cerita Kean yang bisa meningkatkan kemampuan dirinya dan juga meraih prestasi Thomas Pro 2 akan kita bahas di segmen Aksi Anak Negeri. Nah, Thomas Pro 2, Kean ini berbagi cerita ya bahwa dia tuh emang senang banget bergerak dan juga berolahraga sejak kecil bersama orang tuanya. Rani, ibunda Kean, menambahkan bahwa keaktifan Kean ini untuk bergerak dan juga aktivitas fisik itu telah terlihat sejak ia berada di usia 3 tahun. Nah, banyak kegiatan olahraga yang diikuti oleh Kean untuk memenuhi keinginannya untuk selalu bergerak aktif. Keaktifan dan juga antusiasme Kean dalam bergerak dan juga berolahraga menurut kedua orang tuanya juga menjadi sebuah hal yang baik untuk mengoptimalkan kesehatannya dan juga ketahanan dirinya nih Thomas Pro 2. Lebih lanjut Thomas Pro 2 olahraga taekwondo, cara Kean asah kemampuan bela diri. Jadi setelah dia mencoba beberapa cabang olahraga selama 3 tahun di usianya yang ke-6 nih Thomas Pro 2, Kean pun memutuskan untuk semakin mendalami taekwondo. Di awal-awal latihan ia bercerita masih belajar memahami gerakan dasar taekwondo. Nah, seiring berjalannya waktu nih Thomas Pro 2, Kean pun menemukan teknik andalannya yaitu Dolio Chagi atau teknik tendangan dasar yang digunakan dalam olahraga taekwondo. Nah, Dolio Chagi itu menjadi teknik andalan Kean karena teknik ini dilakukan dengan arah gerakan melingkar ke arah atas dengan perkenaan bagian kura-kura kaki dan juga target tendangan yaitu seluruh bagian kepala. Nah, teknik ini juga menjadi salah satu teknik unggul dalam perlindungan dan juga membela diri kategori Kyorugi ataupun pertarungan antara dua orang nih Thomas Pro 2. Nah, mungkin kita masih akan melanjut yang ngebahas tentang Kean yang meraih medali emas kompetisi taekwondo internasional 9 negara. Pastinya kamu juga penasaran Thomas Pro 2 gimana nih cerita selanjutnya tentang Kean. Untuk itu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Masih di 105,5 FM Radio Prodo Sungai ya, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih bersama aku Anya, membersamai kamu di segmen Aksi Anak Negeri, dan kita masih berada di cerita Ken, murid SD Cikalebak lulus yang bulus berperaih medali emas Bali Taekwondo International Championship 9 negara, teman Prodo. Untuk informasi selanjutnya, berlatih dengan kegigihan di cabang olahraga taekwondo, Kean pun terpilih menjadi kontingen Jakarta dan menjadi salah satu perwakilan Indonesia nih, teman Prodo, di Bali Taekwondo International Championship 9 negara, yaitu di Filipina, Prancis, Malaysia, Timor Leste, India, Swiss, Singapura, Indonesia, serta Thailand, yang diikuti oleh kurang lebih 2.000 peserta. Nah, tanpa disangka, teman-teman Pro 2 di ronde-ronde pertandingan Kyorogi Taekwondo yang dipimpin oleh Kean, ia pun berhasil meraih medali emas mewakili Indonesia dan juga kontingen Jakarta. Di mana Kean mengungkapkan rasa senangnya, di mana Kean berhasil juga menampilkan teknik terbaiknya saat bertarung dengan atlet taekwondo dari Filipina. Ayah Kean, Ganjar, mengungkapkan bahwa sepanjang pertandingan Kean itu hanya bisa mengamati dari pertemuan, dan juga kedua orang tua Kean mempercayakan sepenuhnya ke Kean untuk bertanding dengan keberanian. Dan medali emas di tingkat internasional ini ternyata, Toma Pro 2, bukanlah medali emas pertama yang Kean raih. Di tingkat provinsi, Kean telah meraih emas dan juga perak dalam kejuaraan taekwondo. Wow, keren banget nih ya Toma Pro 2 ya. Tentunya ada tips berlatih disiplin dan juga berprestasi ala Kean Garibaldi nih Toma Pro 2. Pastinya kita harus punya semangat dan juga motivasi yang baik dalam mengembangkan potensi di olahraga taekwondo hingga prestasi. Nah, Kean yang kini masih duduk di jenjang sekolah dasar pun memberikan beberapa motivasi bagi teman-teman sebayanya di sekolah Cikal dan juga di sekolah Indonesia. Yang pertama adalah katakan tidak pada rasa ragu-ragu saat berlatih. Karena menurut Kean, penting banget ya Toma Pro 2 bagi diri sendiri untuk fokus pada rasa ingin tahu dan menghindari rasa ragu dan juga rasa takut, karena hasilnya bisa jadi akan lebih menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah katakan tidak pada berpikir berlebihan sebelum bertanding, karena bagi Kean, tidak overthinking dalam latihan ataupun ingin mencoba sesuatu yang baru adalah cara yang baik untuk bikin dirinya lebih menikmati aktivitas. Wah, ternyata kayak gitu ya teman Pro 2, cerita Kean yang pastinya akan menginspirasi teman-teman Pro 2, di mana sosok siswa SD ya teman Pro 2 yang meraih medali emas Bali Taekwondo International Championship 9 negara ya. Dan tentunya semoga harapan Anya pastinya teman Pro 2 dengan informasi ini juga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana ya teman Pro 2 yang mungkin punya kemampuan ya teman Pro 2 untuk mengikuti lomba-lomba atau apapun itu ya, untuk terus berusaha teman peraduan. Pastinya tidak ada rasa ragu-ragu saat berlatih, dan pastinya yang paling penting adalah gak perlu overthinking nih ya teman peraduan ya. Nah, tentunya teman peraduan masih bersama aku Anya, karena sekarang baru pukul 15.33 menit dan kita masih berada di segmen Aksi Anak Negeri. Masih ada informasi lainnya akan Anya hadirkan, kira-kira informasi apa? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di Radio Peraduan Sungai, lihat teman terbaik kamu.

0: kakak.
1: Hmm,
0: kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di segmen Aksi Anak Negeri edisi hari ini, teman Pro 2, ada 5 kebiasaan siswa berprestasi yang wajib kamu tiru nih, teman Pro 2. Nah, untuk menjadi siswa berprestasi itu bukan hanya soal kecerdasan, tapi juga tentang kebiasaan sehari-hari yang konsisten untuk kita lakukan. Banyak siswa sukses memiliki pola hidup dan juga cara belajar yang bisa ditiru oleh siapa saja. Nah, ada 5 kebiasaan siswa berprestasi yang bisa kamu mulai terapkan dari sekarang. Yang pertama adalah biasanya siswa berprestasi itu sangat disiplin mengatur waktu karena mereka tahu bagaimana membagi waktu untuk antara belajar, istirahat, dan juga kegiatan lainnya. Nah, mereka ini biasanya membuat jadwal harian dan juga berusaha menaatinya. Dengan manajemen waktu yang baik, semua tugas dapat diselesaikan tanpa harus terburu-buru. Kemudian yang kedua ini, teman Pro 2, biasanya siswa berprestasi itu juga aktif bertanya ya, dan juga mencari tahu. Mereka enggak ragu untuk bertanya ketika tidak memahami materi. Selain itu, mereka juga proaktif mencari informasi tambahan dari buku, dari internet, ataupun sumber lainnya, di mana rasa ingin tahu yang tinggi menjadi kunci pemahaman yang lebih mendalam. Kemudian yang ketiga, teman Pro 2, mereka juga pastinya konsisten belajar setiap hari. Alih-alih belajar saat ujian, siswa berprestasi membiasakan diri untuk belajar secara rutin. Meskipun hanya sebentar, belajar setiap hari itu membantu memperkuat ingatan dan juga pemahaman. Yang keempat adalah memiliki tujuan yang jelas. Nah, siswa yang sukses biasanya memiliki target baik jangka pendek maupun jangka panjang, di mana tujuan ini menjadi motivasi untuk terus berusaha dan tidak mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Dan kebiasaan yang terakhir, teman Pro 2, pastinya siswa berprestasi juga harus menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Nah, prestasi ini tuh gak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tapi juga kondisi tubuh dan juga pikiran, di mana siswa berprestasi menjaga pola makan, terus juga cukup tidur dan meluangkan waktu untuk berolahraga agar tetap fokus dan produktif. Nah, dengan kamu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sudahnya sampaikan tadi, teman Pro 2, kamu juga bisa meningkatkan prestasi secara bertahap. Intinya, kunci utamanya adalah konsistensi dan kemauan untuk terus belajar. Nah, teman Pro 2, informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di segmen Aksi Anak Negeri, karena nanti di pukul 16.00 hingga 17.00 kita akan masuk ke segmen Obrolan Sore Ceria. Pastinya juga sudah menyiapkan informasi yang tidak kalah menarik untuk kita ketahui bersama, teman Pro 2. Kira-kira seperti apa? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: kamu pagi ini ndak bernyanyi? Kenapa tuh?
1: Lagi sesak nafas nih.
0: Iya, aku juga lagi pusing. Apa sebabnya ya?
2: Hah, kamu nggak tahu ya? Ini akibat manusia yang merusak habitat kita. Coba lihat, mereka buka hutan tuh dengan cara dibakar serampangan. Akibatnya, hutan kita rusak. Dan asap yang ditimbulkan membuat kita-kita ini tersiksa. Kalau kayak gini terus, kita juga bisa mati.
0: Iya, kamu benar, Kenari. Kalau manusia tidak juga sadar, maka kita semua akan segera punah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianta dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu. Sampai nanti pukul 17.00 WIB Pro 2, kali ini kita berada di segmen Obrolan Sore Ceria. Informasi yang akan Anya hadirkan, ada 7 material tas yang bisa menentukan gaya outfit kamu. Nah, teman Pro 2, memilih tas itu bukan cuma soal bentuk dan juga ukuran, karena material yang digunakan juga bisa memengaruhi kesan akhir sebuah outfit, bahkan ketika pakaian yang dikenakan terbilang sederhana. Berbagai material tas pun memiliki karakter masing-masing. Ada kulit yang identik dengan gaya klasik, kanvas untuk tampilan casual, hingga rafia yang memberikan kesan natural. Sejumlah media mode seperti Vogue dan juga Harper's Bazaar juga menyoroti kembali penggunaan material-material tersebut dalam berbagai model tas. Pilihan bahan akhirnya bisa disesuaikan dengan gaya pribadi sekaligus kebutuhan pemakaian kamu nih, teman Pro 2. Nah, kira-kira material tas apa sih yang cocok untuk gaya kamu? Yang pertama, bahan kulit untuk gaya klasik dan juga rapi. Untuk kamu yang suka banget gaya minimalis, klasik, dan terlihat rapi, mungkin tas kulit ini bisa menjadi pilihan kamu nih, teman Pro 2. Tas kulit dengan bentuk terstruktur dapat memberikan kesan elegan dan juga polished, di mana warna seperti hitam, coklat, ataupun tan juga relatif mudah dipadukan dengan berbagai outfit termasuk pakaian kerja. Kalau misalkan pengen tampil yang sedikit lebih santai, tas dengan material kulit anyam ini bisa loh, teman Pro 2, menjadi alternatif kamu. Dengan tekstur anyaman membuat tampilan tas kulit terasa lebih ringan dan juga nggak terlalu formal. Kemudian material yang kedua, ada suede untuk gaya santai tetapi tetap mewah. Material suede memiliki permukaan lembut yang memberikan kesan lebih hangat dan santai dibandingkan kulit. Karakter tersebut buat cocok untuk gaya casual, elegan, hingga bohemian. Nah, tas suede ini dengan bentuk yang gak terlalu kaku juga bisa membuat penampilan terlihat lebih effortless. Nah, material ini juga bisa dipadukan dengan denim, rok, hingga pakaian bernuansa netral. Kemudian nomor 2, material yang ketiga, ada kanvas untuk gaya casual. Nah, kanvas ini identik dengan kesan santai dan juga praktis. Material ini cocok untuk kamu yang sehari-hari lebih sering mengenakan kaos, kemeja, denim, ataupun sepatu sneakers. Tas

kanvas ini juga hadir dalam model yang lebih rapi. Tambahan detail kulit ataupun bentuk yang lebih terstruktur bikinnya tetap bisa digunakan untuk bekerja maupun bepergian pada akhir pekan. Nah, Tolong Pro 2 tentunya bukan hanya itu aja, karena masih ada 4 material tas yang bisa menentukan gaya outfit kamu. Kira-kira apa nih selanjutnya Tolong Pro 2 akan hanya hadirkan, tapi setelah lagu-lagu berikut ini.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah, mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sebelum menutup perjumpaan di segmen obrolan seru ceria teman Pro 2, ada 4 material tas yang bisa menentukan gaya outfit kamu. Nah, kalau tadi 3 sudah Anya sampaikan, ada material berbahan kulit, suede, dan juga kanvas. Kemudian yang keempat ada rafia untuk kesan natural. Rafia atau jerami selama ini lekat dengan suasana liburan dan aksesori pantai. Teksturnya memberikan kesan natural, santai sekaligus sedikit bohemian. Tapi teman Pro 2, material tersebut sekarang gak lagi terbatas untuk digunakan saat berlibur. Karena berbagai model tas rafia dengan desain yang lebih elegan dapat dipadukan dengan outfit sehari-hari di kota. Nah, tas rafia juga bisa menjadi pilihan ketika pengen memberikan tekstur berbeda pada outfit yang sederhana. Kemudian yang kelima, satin dan juga payet untuk tampilan feminin nih teman Pro 2. Nah, kalau misalkan kamu pengen menjadikan tas sebagai statement piece, material dekoratif seperti satin, beads, payet ataupun hiasan tambahan itu bisa menjadi pilihan. Satin memberikan kesan feminim dan juga elegan, sedangkan beads atau payet dapat membuat outfit sederhana terlihat lebih playful. Tas dengan material ataupun detail seperti ini umumnya lebih cocok digunakan untuk makan malam, pesta, atau acara khusus ketika ingin memberikan sentuhan berbeda ada penampilan. Dan yang keenam teman Pro 2, ada nilon untuk gaya sporty dan juga praktis. Nah, nilon ini bisa menjadi pilihan bagi kamu yang lebih mengutamakan fungsi. Material ini dikenal ringan dan praktis sehingga cocok digunakan untuk bepergian ataupun menunjang aktivitas sehari-hari. Kalau dari sisi gaya, tas nilon juga cukup fleksibel. Model tertentu bisa melengkapi tampilan sporty, sementara desain yang lebih minimalis bisa dipadukan dengan gaya casual modern. Dan yang terakhir teman Pro 2, PVC untuk gaya playful. Nah, kalau misalkan PVC bisa dipilih ketika pengen menghadirkan tampilan yang lebih fun, salah satu keunggulan material ini adalah sifat yang tahan air sehingga cukup praktis untuk aktivitas di sekitar kolam renang ataupun pantai. Tas PVC ini dengan warna transparan maupun warna-warna cerah juga bisa menjadi aksen tersendiri pada outfit. Material ini cocok banget untuk kamu yang pengen bereksperimen dengan gaya yang lebih playful. Jadi teman Pro 2, material tas mana sih yang cocok? Sebenarnya nggak ada aturan ya, kalau satu material itu hanya bisa digunakan untuk satu gaya. Bentuk, warna, ukuran, detail, hingga cara memadukan tas dengan pakaian tetap berperan dalam menentukan keseluruhan penampilan. Kulit bisa menjadi pilihan untuk tampilan klasik dan rapi. Kanvas untuk gaya casual, rafia untuk kesan natural, serta suede bagi yang menginginkan tampilan lebih santai. Sementara itu, satin atau payet bisa dipilih ketika pengen tampil lebih feminim dan juga mencuri perhatian. Jadi teman Pro 2, sebelum kamu beli tas baru, jangan hanya memperhatikan modelnya, pertimbangkan juga material yang digunakan dan pikirkan kembali kebutuhan pemakaiannya. Karena tas yang menarik bukan hanya yang terlihat bagus saat pertama kali dilihat, tapi juga yang sesuai dengan gaya dan juga aktivitas sehari-hari kamu. Nah teman Pro 2, itulah dia informasi di segmen sore ceria teman Pro 2, dimana selainnya akarannya hadirkan lagu-lagu untuk menemani kamu di sore hari ini. Dan juga mungkin untuk kamu yang baru pulang beraktivitas, selamat beristirahat ya teman Pro 2, meregangkan tubuhnya setelah seharian beraktivitas yang cukup padat dengan cuaca kita di daerah Sungai Liat. Cukup panas ya teman Pro 2 ya. Nikmati dulu waktu santai kamu teman Pro 2. Dan tentunya akan hanya hadirkan lagu-lagu untuk menemani kamu di ruang dengarnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Radio Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Rutin berjalan kaki ternyata dapat membantu kerja jantung kedua kamu loh, teman Pro 2.
1: Hah? Jantung kedua? Maksudnya?
0: Betis. Iya, betis kaki kamu itu loh ternyata kerap dijuluki sebagai jantung kedua dalam dunia medis. Hal ini karena otot betis punya peran penting dalam membantu kerja jantung untuk mengalirkan darah yang ada di kaki agar bisa kembali lagi ke jantung. Waktu kita berjalan kaki atau berlari, otot betis akan berkontraksi dan menekan pembuluh vena sehingga mendorong darah melawan gravitasi. Dan akhirnya kembali lagi deh ke jantung kamu. Oleh karena itu, rutin berjalan bisa mencegah penumpukan di pembuluh darah kaki kamu. So, yuk mulai rutin berjalan kaki teman Pro 2. Tren jadi pelari culture juga nggak salah kok untuk kamu ikuti.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih

kafe atau jajan maca, tapi berburu endorfin. Seru banget, bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu. Tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang. Fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus. Luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok. Jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu. Karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20.000?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20.000. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20.000 itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20.000 itu pada si ibu. Karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan selembar uang 20.000 kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah karena uang yang tersisa tidaklah cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersit di benak Abdullah karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. Dalam diri Abdullah, amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas. Dijamin pahalanya. Pengalaman yang serupa dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke warung,
Maklum, Abdullah hidup sendirian di asrama. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan pos keamanan sebuah bengkel mobil. Ketika Abdullah lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000? Abdullah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada, dan di benaknya langsung muncul, "Ah, modus ini." Tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan sepanjang perjalanan menuju warung. Ada dialog dalam benaknya. "Kenapa tidak kamu beri saja tadi, kan cuma 10.000. "Ah, itu modus," kata hati yang lain. "Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemari, gimana?" Hati yang lain mulai gelisah. "Wah, betul juga ya." Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah. Lalu ia bergumam sendiri di tengah perjalanannya, "Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, yang masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan." Maka muncullah niatan Abdullah akan memberi si ibu tadi sepulang dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. "Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah, masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersedekah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah, astaghfirullahaladzim." Ia berpikir, kalau mau berinfak atau bersedekah, sudah, lepas saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan, jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Abdullah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat rumit, karena memang sudah rumit. Dan tidak perlu banyak berpikir ketika kita akan beramal atau berbuat baik. Lakukan saja tanpa banyak pertimbangan. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya pendengar, sembari kita menanti kumandang azan maghrib, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter RRI Sungai Liat.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Sugeng rawuh teman berdua seluruh Indonesia.
0: Selamat datang di acara paling kamu tunggu-tunggu.
1: Ah, selama seminggu ini. Karena kamu cuma nungguin MLC tiap minggu ya. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Barengan sama kita berdua di malam hari ini ada Alan dan juga Edi, teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Ya, seperti biasa kita bakal ngajak-ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang paling gokil-gokil ya. Kalau kemarin kita udah ngobrol ya bareng sama cowok-cowok.
1: Betul.
0: Ya, yang enggak kalah ganteng sama kita. Malam hari ini juga ada cowok yang gantengnya 11-12 lah sama gua.
1: Ah, thank you. Ini udah pasti banget nih ada Bopak Kastel yang malam hari ini.
0: Salah, Narji.
1: Ya nggak apa-apa, Narji juga. Kalau punya lagu kesini, nggak apa-apa.
0: Bener.
1: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
0: Asik. Kita sering akan dibilang gitu.
1: Iya, kita akan menyebutnya hot daddy, karena memang ini bapak-bapak tapi hot. Bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar
0: ya.
1: Sorry.
0: Bener. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
1: Apa tuh?
0: Yang cocok buat lu?
1: Apa tuh?
0: Hot pop.
1: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Enggak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
1: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
0: Bener.
1: Komandan.
0: Kapten Kibil kan?
1: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
0: Salah. Bukan ya. Mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
1: Aduh, udah lama banget kan. Kamu pasti tahu dia di apa dulu nih? Biar nih.
0: Dance Company.
1: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
0: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
1: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
0: Usah.
1: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Haryo Wahab pastinya.
0: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia, karena kita sudah bersama
0: Aryo Wahab.
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double E.
1: Yoi.
0: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya? Iya.
0: Iya, udah.
1: Kalau diubah lu kan enak ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kita harus mikir. Iya, kalau diubah lu kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayaknya hari ini Andan ya.
2: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah,
2: kan tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Ini
2: radio legend, man.
1: Radio legend.
2: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
2: Iya, kan?
1: Itu benar.
2: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya, benar. Yang
2: berapa?
1: 81. Luar biasa.
2: Oh, ini Salim, gue harus Salim.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio tuh sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget ya?
2: Gue ini anak radio. Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
2: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
2: Gue emang dari dulu senang banget teman. Dengar radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random.
1: Okay.
2: Secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba dengar radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
2: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu
2: banget.
1: Ya. Luar biasa.
2: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
2: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
2: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio. Benar. Keluar kota tuh hanya tur radio. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Tapi gue penasaran deh kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan enggak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
2: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
2: Enggak tuh. Tapi ya, apalagi orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
2: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan, itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung Style radio.
0: Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau style tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
2: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
2: Ketawa nih umurnya.
1: Biar nyetel.
0: Bener.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
2: Itu keren. Emang Imaginary juga semua itu timnya hebat. Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul. Ada juga tuh. Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini kembali pulang dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu
0: benar
2: ya, seperti sekarang ini satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
2: jam 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
2: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda. Gitu.
1: Iya kan? Ini karena lu udah 6 radio nih. Kita akan nanya pertanyaan yang nggak sama kayak radio lain. Tanyain nih. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda adalah
2: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget denger pertanyaan itu ya.
2: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, karena gak, jangan, gue perlu promoin.
1: Benar.
2: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
2: 2001. Kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
2: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
2: Betul. Lahir gue udah punya single. Kurang ajar. Okay. Satu sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji. Gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Boy, sama Pai, sama Bongki.
0: Legend,
2: gue.
0: Legend. Gitu. Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa tadi ya?
2: Dance Company 2000, kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya? Okay.
2: 2010.
0: Benar.
2: Itu ide yang sangat apa ya? Ide brilian lah gitu. Ya, Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya, benar.
2: Karena pada saat itu kita di apa ya? Kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu-itu aja gitu.
0: Iya.
2: Buat band mah gampang.
0: Iya, betul.
2: Kalau konsepnya seperti itu-itu lagi ya gitu-gitu aja. Bisa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda.
0: Bener.
2: Sensasinya juga beda.
0: Beda.
2: Jadi 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget. Konsep yang baru banget gitu.
1: 4 vokalis dijadiin satu dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
2: Band.
1: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
2: Iya kan? Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
2: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sana nyari dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Jadi band.
2: Bener. Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
2: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
2: Ampun.
0: Alright, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tumam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.

0: IDM LC Music Live Check.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
2: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
2: Oh, iya.
1: Gue inget banget.
2: Lu inget ya?
1: Gue inget banget.
2: Benar-benar.
1: Itu gue SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007-2008 ya?
2: Iya, 2007.
1: Iya kan?
2: 2007.
1: Iya, gue SD kelas 2.
2: Gue sedih pergi.
1: Iya, iya, iya.
2: Selalu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
2: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Gitu. Gitu.
2: Papa rock and roll. Gue kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Bener, bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
2: Iya ya.
1: Iya.
2: Ya, benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
2: Pulang-pulang ya kan.
1: Nyari nafkah. Itu gokil banget tuh.
2: Gokil sih.
1: Gokil.
2: Bener. Tapi emang gua

0: pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya, yeah.
0: Iya kan?
2: Iya. Yeah.
0: Era-era segitu itu band lagi masif
2: banget. Benar, benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, yeah, walaupun yeah, kalian masih belum masih kecil atau kecil, tetap, karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
0: Benar. Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan,
2: lagu
0: Massive,
2: yeah, masih lo kan denger
1: sound-sound itu. Benar. Kan? Dan di zaman itu common banget kalau lo denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lo tuh legend, cuy.
2: RBT
1: lo tuh legend banget.
2: Lumayan gue penghasilan
1: dari itu. Iya kan? Karena emang masif banget masif penggunaan kan, RBT. Gitu.
0: Gila. Itu ada kebahagiaan sendiri soalnya. Iya, kalau pakai RBT ya,
2: iya,
0: kan.
2: Iya, kebahagiaan.
0: Ini kan di telepon, "Wih, ada lagunya nih."
2: Gitu. Bangga juga.
1: Papa mungkin seminggu di bang.
2: Tiba-tiba dia ngangkat. "Lu ngapain ngangkat sih? Ngapain ngangkat lagu gua? Padahal gua yang nelpon." Gimana sih lo?
1: Lu kenapa enggak ke radio aja kalau kayak gitu?
2: Nah, itu kan kalau itu kan papa enggak pulang.
1: Iya.
2: Sekarang single gua beda.
1: Nah,
2: kembali pulang.
1: Akhirnya bapak pulang juga nih.
2: Pulang ujung-ujungnya juga. Kita pulang.
0: Betul.
2: Dengan keluarga tercinta.
0: Benar. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
2: Ini single kalau ngomongin sama My Music, ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
2: Cuman kalau kita hitungin dari dulu, Cinta Caramu tiada yang bisa sepenuh hati. Terus berikan waktu. Nah, ini single gue yang ke-6. Cuma hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebagai single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
2: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
2: Tapi kok dibilang musik gue harus, bukan harus, ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
2: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya,
1: yes,
2: ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi, yes, sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Benar.
2: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah, setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue, karena ketika gue memutuskan untuk berkarir solo karir lagi, karena gue harus punya single kan.
1: Betul.
2: Nah, single gue ini kan harus dimaksimalkan, dan single zaman sekarang kan kita nggak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak.
1: Iya,
2: kita harus punya tim, kita harus punya biaya,
1: yes,
2: untuk membuat itu semua, ada konten, ada timnya semua, untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Betul.
2: Zaman viral ini emang kita nggak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gue gak melakukan itu, gue akan berbuat seperti ini. Karena menurut gue itu bagus buat gue juga.
1: Betul.
2: Karena gue berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gue zaman dulu, ya gue taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
2: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
2: Gue memilih untuk sekarang karena gue pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
2: Ya.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD.
2: Betul.
0: Fisik gitu kan.
2: Benar. Iya, kalau itu. Dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya, pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust,
1: yes,
2: menyesuaikan.
1: Benar.
2: Karena lu mau lawan juga nggak bakal bisa.
1: Sulit sekali.
0: Nggak bisa. Ngelawan zaman jatuhnya.
2: Lu mau ketinggalan zaman ya, gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
1: Ya
2: terlepas ntar emang viral atau enggak, banyak yang suka negara segala macam, itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini, gue udah kemewahan banget gitu.
1: Benar.
2: Nah, untuk menjadikan itu, ya gue seperti sekarang ini, gue promo kemana-mana.
1: Betul.
2: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi sekarang gue nantang mana radio lain.
1: Wow.
2: Mana gila.
0: Jadi nanti langsung hubungin Aryo aja.
1: Iya.
2: Cari kita benar-benar ngobrol.
0: Gila, gila. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu, dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti?
2: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade, Ade itu A&R di My Music, ya kan? Kayak produser juga, ya Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang. Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya, dia ngerti lah peta musik sekarang, yang zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang. Gimana kalau sananya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rain Bandugo. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir, kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu. Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya Denny, si Ade ini memilih Randy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. Ternyata so far setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian. Bener, bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka kan pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah, maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong. Iya dong.
1: Fair dong.
2: Iya kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bung sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue. Biar gimana pasti Ade memikirkan yang terbaik buat gue. Gak mungkin dia punya label, ya kan, dia gak mau sesuatu yang lebih baik, pasti yang terbaik.
1: Nah, akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
2: Itu benar banget. Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Randy Pandugo. Pas ketemu, gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pintar, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah, curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa Mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya, ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda lah, beda ya. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Randy, kenapa gue pengen pulang, karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi fix kita buat lagu tentang itu.
1: Akhirnya ditranslate lah.
2: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Randy, di create sama Randy, akhirnya menjadi lagu Kembali Pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way. On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang gitu.
1: Iya.
2: Emang pas gue kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue merasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput, izin sama gue mau jemput anaknya. Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah ya, menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah liriknya makin
0: dalam,
2: makin matang, makin dalam, makin jelas. Makanya pas gue denger, udah gue gak sabar udah take vokal, demo, bikin ngegaet, akhirnya jadi demo. Gue bilang, Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue, pengen denger. Pas dikirim, gue terus terang
1: berlinang.
2: Berlinang
1: air mata ya.
2: Gak tau kenapa ini karya kok indah banget ya. Hey. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gua. Ini bagus banget gitu. Dari notasinya, dari liriknya. Gua bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gua juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gua seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gua ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah, itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
0: Betul, betul.
2: Akhirnya
0: betul.
2: Dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah Kembali Pulang.
1: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
0: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah. Kita tuh dan proses kita enggak lama.
1: Oke.
2: Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepat kalau buat lagu, bukan. Dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerja sama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah, ketika kita buat lagu, setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
1: Gila,
2: udah jadi banget. Lagu.
0: Udah jadi lagu ya.
2: Udah jadi lagu.
0: Satu gila. Lagu. Satu
1: gokil. Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh.
2: Gila.
1: Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
2: Iya.
1: Benar. Agak awkward gitu.
2: Gue di mana? Gue studionya.
1: Oh iya. Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Kayak. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
2: Aduh, iya. Aduh. Ya,
1: yang punya cabut lagi.
2: Makanannya enak.
0: Ya udah deh teman-teman, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab, Kembali Pulang nih. Kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
1: Betul.
0: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
1: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
0: Alright, langsung aja ini di Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
2: Yeay.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Ario Wahab pastinya.
2: Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengannya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus.
2: Lagi dong.
0: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Lu udah
0: bijak.
1: Puas. Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
0: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
0: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah. Bener. Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah.
3: Gitu. Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
0: Nah. Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan? Nah. Iya. Bener.
0: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Ario Wahab adalah hot daddy. Lo percaya gak dengan hal itu cuy? Lo percaya gak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
2: Lu coba kita tanya sama teman-teman.
1: Coba.
2: Gue hot daddy atau atau hot seat? Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lu tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya. Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue, ya gue benar-benar menyesuaikan zaman gitu Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang yang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, gue bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
3: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Ario Wahab banget gitu loh. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh. Itu udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Iya,
2: gue senang yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Mantap. Gak ada komen lain. Mantap.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali gak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
2: Dan ternyata, apa ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu. Dengan lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama. Wah itu gokil.
3: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
2: Tapi ya itulah emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Kayak gitu yeah, gitu. Benar.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu. Tapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta. Ya. Banyak metafora ya di situ.
2: Dengan
1: ya.
2: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Iya. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan? Apa itu, kan? Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
3: Nyantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI.
3: Widih.
1: KDI Bang lah tinggi menujuh angka. Bukan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Katanya, Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo Ren gitu. Lu lebih ke situ enggak?
2: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lu udah ganteng main gitar jago, jago buat lagu, main gitar jago.
1: Lah, gitu.
2: Waduh, gila.
3: Tampil
2: ampun, ampun.
1: Randy masih ntar dulu lah Mas gitu. Ntar dulu lah Mas.
2: Itulah ya manusia ya.
1: Iya,
2: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo.
3: Betul. Oke, kita ke WhatsApp ya.
1: Ada siapa Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
1: Wow. Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Gimana? Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gua. Ngerti enggak sih lo? Ya kan, lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band. Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Bener,
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah.
1: Iya.
2: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah. Iya kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak, habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh, ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gue bilang yang ada gue ribut nih.
1: Iya, bisa gue gebukin nih di sini, gitu kan?
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah,
0: gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah gitu. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
0: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
0: Oh enggak, SOG.
1: Oh SOG dulu.
0: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
0: Itu tahun 98.
1: Baru Googles abis itu.
0: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
0: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
0: iya. Ungu,
1: Ungu dulu.
0: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Loh, pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Pilot projectnya Ari
0: Wahab. Nah, tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar, gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah, udah dari solo karir itu, terus ya sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
0: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
0: Mau ngapain? Kita buatin yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan. Sekarang udah. Sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang. Gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
0: Akhirnya sekarang gue fokus lah di Dance Company. Sebagai band gue. Solo karir gue sebagai Ari Wahab. Dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
0: Energinya udah habis bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
0: Gue gak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, aduh, gue bilang, ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
0: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
0: Walaupun proyek itu keren loh, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
0: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu
1: harus ada yang menghasilkan.
0: Iya kan.
1: Meskipun money. Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan gue malu deh gitu. Gue penasaran deh. Ada gak sih
0: ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain, urat malu gue udah putus. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan. Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti ini. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan.
3: Oki bener.
1: Dibandingkan Oki kan.
0: Sama Boris.
1: Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan.
0: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
0: Gerakan bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
0: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Benar.
1: Lagi.
3: Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa.
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momentnya.
0: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan, itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
0: Saat lelah itu udah pas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
0: Yeah.
2: itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magisnya. Jadi semuanya tuh bagi gue emang nggak ada, nggak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu, lu pengennya sekarang adalah menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
2: Betul, betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini, itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar.
2: Bonusnya itu ntar. Yang penting gue so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya, udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Iya.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, enggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing. Emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Alright. Dan buat kamu semua yang pengen menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di semua DSP.
2: Ada, udah.
3: Ada MV?
2: Ada, udah.
3: Ada juga
2: ya, MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya, karena ini, waduh, video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh,
2: ini
3: boleh,
2: udah
3: boleh.
2: Kayak short movie.
3: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah,
2: itu dia. Gue sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat budget kan?
1: Iya. Dia udah ngangkat loh, bro. Dia udah ngangkat dirinya sendiri. Lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
2: Dramati gue hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Karena
2: di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri. Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya, dan tentunya bisa di request di Pro2FM
1: seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
3: Bang Ari Wahab.
2: Thank you, Adi.
3: Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia. Yes. Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu
1: di seluruh Indonesia. So, gue Alan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
3: Bye.
1: Bye.

105,5 FM Pradua, Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, selamat malam Kamis ya. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Alias jangan galau malam-malam nih teman Pradua. Siapa yang malam ini masih galau, please deh. Tapi kayaknya gak galau deh teman Pradua ya. Ini udah minggu ketiga ternyata di bulan September 2026. Kayaknya September tuh cepet banget gak sih? Atau aku aja nih yang rasa cepet? Tapi kayaknya cepet deh teman Pradua. Dua ya kayak set gitu. Terus juga ternyata 2026 tinggal 3 bulan lagi. Kita ngapain aja ya teman Pradua selama 9 bulan ini? Aduh pusing deh kepala ini. Aduh aku udah kayak lagu Astaga Bercanda ya, pusing kepala. Oke deh, kita tinggalin dulu pusing kepalanya. Biar gak pusing, kita bakal bahas komunitas talk nih. Kira-kira kita bakal ngomongin komunitas apa nih ya di Ruang Dengar Kabum yang bakal Vinka bagiin di 1 jam ke depan. So, kali ini ada lagu dari Tiara Andini yang bakal nemenin kita untuk memulai jaga malamnya dengan janji setia. Semoga siapapun yang lagi sama kamu bisa setia ya teman Pradua. Amin.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

0: terserah.
1: Nyerap dulu kali ya?
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Cut? Okay, nice.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutnya teman Pro 2 untuk komunitas topnya nih ya. Berikutnya ada komunitas musik metal Ujung Berung Bandung nih teman Pro 2. Karena kota Bandung juga menjadi salah satu kota saksi dari perkembangan musik underground Indonesia nih ya. Tepatnya di ujung timur Bandung. Sebelum berkembang ke seluruh penjuru Indonesia, jenis musik yang satu ini tuh ternyata berkembang pesat banget di akhir dekade 80-an nih teman Pro 2, dengan genre musik yang cukup keras ya ternyata. Riff drift distorsi keras nih teman Pro 2. Ujung Berung tuh adalah salah satu komunitas musik terbesar di Indonesia yang enggak pernah ragu untuk menghentakkan kuping atau telinga kita semua nih teman Pro 2. Mandiasa tuh merupakan salah satu bagian dari Ujung Berung Rebels yang merupakan salah satu seniman yang udah ngebawa death metal ke seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Terus juga komunitas ini tuh muncul ya dengan berbagai macam band death metal yang terkenal dan juga berpengaruh di Indonesia. Beberapa di antaranya tuh ada Forgotten, terus ada B-Side, ada Funeral, sampai Burger Kill nih teman Pro 2. Ujung Berung Rebels ini adalah sebuah komunitas yang awalnya tuh cuman untuk kumpul-kumpul aja, tapi karena punya selera musik yang sama, akhirnya mereka pun menghasilkan karya nih teman Pro 2 dari jenis musik yang sama. Keren kan gitu teman Pro 2 ya. Selanjutnya kira-kira ada komunitas apa lagi? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, sambil dengerin dulu nih lagu dari Nuka, Pelan-Pelan.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 dari Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku, Vinka. Gak berasa ya kita untuk komunitas pelakunya untuk Pro 2. Sekarang udah menunjukkan pukul 20 lewat 57. Habis ini kita bakal masuk ke lifestyle nih. Kira-kira kita bakal ngomongin apa di gaya hidupnya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi menikmati malam Kamisnya, pokoknya jangan kemana-mana nih ya. Selamat menikmati malam Kamisnya. Stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ngombe
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi banyak banget teman Pro 2 memang ya, kebiasaan di rumah yang harus kamu batasin supaya bisa mengurangi resiko kanker nih. Mulai dari magernya harus dikurangi teman Pro 2, terus juga konsumsi makanan UPH atau ultra processed food ya teman Pro 2. Terus juga apalagi nih sekiranya yang harus kamu kurangi, yaitu minum teh dan juga kopi dengan gula tambahan yang terlalu banyak. Boleh-boleh aja teman Pro 2 kalau mau minum kopi ataupun minum teh, tapi ya gitu ya, jangan terlalu banyak gulanya. Terus yang terakhir, kamu juga bisa rutin nih konsumsi makanan-makanan yang memang real food ya teman Pro 2. Jadi jangan atau kurangi juga nih makanan fast foodnya teman Pro 2. Jadi bisa misalnya kalau misalkan mengkonsumsi fast food secara berlebihan, terus juga kamu mageran ya, kurang aktivitas fisiknya, itu tuh bisa memicu kenaikan berat badan berlebih ataupun obesitas nih teman Pro 2. Jadi gak mau kan kena obesitas. So itu tadi teman Pro 2 untuk lifestyle kita hari ini, edisi Rabu 23 September 2026, yang mana kita udah ngebahas ya beberapa kebiasaan di rumah yang harus dibatasi untuk mengurangi resiko kanker nih teman Pro 2. Karena hidup sehat itu mahal teman Pro 2. Ya bukan mahal sih, lebih ke kayak sehat aja sih. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, gak berasa juga sekarang udah menunjukkan pukul 21.55. Habis ini kita bakal masuk ke cerita penutup hari ya teman Pro 2, sambil temenin lagu dari Taylor Swift dengan Enchanted.

105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Lia, teman terbaik kamu. Kali ini tadi cerita penutup hari ini teman Pro 2 ya, yang pengen bergabung boleh nih teman Pro 2. Kali ini topik kita adalah alasan kenapa financial gap itu bisa berbahaya dalam hubungan nih teman Pro 2 ya. Jadi financial gap itu sebuah istilah yang menggambarkan perbedaan pandangan terus juga status sama pandangan finansial dalam sebuah hubungan nih. Biasanya kalau di awal tuh memang gak terlalu kelihatan, tapi dan juga kamu tuh ngerasa baik-baik aja ya ketika pergi bareng pasangan. Cuman semakin hubungan tuh melangkah ke arah yang serius nih teman Pro 2, tentunya perbedaan pandangan finansial dan juga gaya hidup tuh gak heran ya bisa menciptakan jurang gak kelihatan antara kamu dan juga pasangan nih. Bukannya salah menjalin relasi sama seseorang yang berbeda keadaan finansial, tapi kadang kamu sama pasangan juga harus mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapin loh supaya gak jadi konflik nih teman berdua ya. Nah terus juga ada beberapa alasan nih kenapa financial gap itu bisa berbahaya dalam hubungan. Yang pertama, adanya dinamika yang gak sehat dalam hubungan nih teman berdua ya. Ketika perbedaan finansial tuh gak bisa dikomunikasikan, kayak gak bisa diomongin gitu loh teman berdua, bisa jadi jurang yang menjatuhkan kedua pihak nih. Salah satunya adalah salah satu bakal ngerasa lebih baik ya karena status sosialnya lebih tinggi. Terus juga sementara pihak lainnya tuh bakal ngerasa minder karena gak bisa ngasih nominal yang sama kayak pasangan. Jadi cari yang setara itu perlu. Dan setara menurut kamu gimana gitu tuh pemberdua dua ya. Nah terus sudah ada yang bergabung nih seperti biasa, ada Kak Lara Purnama Syari nih ya. Jadi, kalau menurut dia sih katanya financial gap itu dalam hubungan bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi aku sadar nih katanya gitu bahwa perbedaan kondisi ekonomi bisa terasa berat ketika mulai menyentuh harga diri. Mungkin juga aku bisa menerima kalau pasangan aku punya lebih banyak atau lebih sedikit dariku, karena setiap orang kan punya perjalanan hidup masing-masing ya, dan juga kemampuannya pasti berbeda Kak Finka. Oh gitu, ya juga sih ya. Dan yang sulit buat aku adalah ketika perbedaan itu justru membuat salah satu dari kami merasa lebih tinggi, sementara yang lain merasa kurang nih. Aku tidak ingin dicintai karena apa yang bisa aku berikan secara materi, dan aku juga tidak ingin menuntut orang yang aku sayangi merasa rendah hanya karena keadaan ekonominya. Buat aku, hubungan yang sebenarnya itu bukan tentang siapa yang paling banyak memberikan, tetapi tentang siapa yang tetap menghargai, tetap menemani, dan tetap melihat kita sebagai manusia yang sama berharganya, bahkan ketika kemampuan finansial sedang tidak seimbang. Nah kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2 ya? Ayo dong teman Pro 2, buat yang lain yang pengen gabung boleh langsung aja kirim nih ya, mungkin pendapat kamu tentang financial gap dalam hubungan ini ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Sampai ditemani lagu dari Kahitna featuring sama Monita Tahal ya, Titik Nadir.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi Adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.

0: Terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 hari Senin. Lihat teman terbaik kamu. Gak berasa ini teman Pro 2 untuk cerita penutup harinya nih ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 22:58 nih teman Pro 2. Yang mana bentar lagi kita udah selesai ternyata untuk cerita penutup harinya. Tapi jangan khawatir, soalnya habis ini masih bakal ada jazz music yang bakal mengudara menemani kamu di menuju waktu istirahat ya, sebelum tutup siaran jam 12 malam nanti nih teman Pro 2. Dan juga tadi kita udah bahas tentang financial gap ya dalam sebuah hubungan tuh teman Pro 2. Jadi pada intinya carilah yang setara. Tapi kalau misalkan memang masih bisa diomongin, dikomunikasiin tentang financial

halnya, ya it's okay, laju aja teman berdua ya. Oke deh kalau gitu, sekaligus sudah waktunya Vinka pamit undur diri dari Ruang Dengar Kamu. Tapi jangan khawatir, karena masih bakal ada lagu atau jazz music yang bakal mengudara di Ruang Dengar Kamu nih teman berdua. Buat kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Buat yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Kok selamat, semangat maksudnya. Agak gagal fokus nih ternyata tuh teman berdua. Ya tapi gak apa-apa nih, gagal fokus sedikit. Oke deh kalau gitu, buat kamu pokoknya semangat terus. Itu kompre 2, Vinka pamit. See you when I see you and have a good rest.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Duh, apa ke, Mai? Kini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Ngapa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman Pro2 di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro2 Sungai Riat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Riat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi ya. Di hari ini edisi Kamis 24 September ya teman Pro 2 ya. Pastinya kamu ditemenin sama suara yang gak asing banget ya di telinga kamu ya teman Pro 2 ya. Di ruang dengar kamu kali ini ada Jessica ya, yang lagi nemenin kamu nantinya di sepanjang program kita, yakni program Sepada nih teman Pro 2. Di hari Kamis ini semoga Kamis kamu manis ya teman Pro 2 ya. Pastinya aku bakal nemenin kamu dengan beragam segmen yang kita siapkan nih buat teman Pro 2 pastinya. So buat teman Pro 2 kali ini nanti jam 5 sampai jam 6 kita masih masuk ke jazz musik dulu ya. Baru nanti di jam 6 kita bakal masuk ke musik dan informasi sampai jam 8 teman Pro 2. Dan dilanjutkan jam 8 ada cek fakta Nusantara. Dan pastinya ya teman Pro 2 di jam 9 kita akan masuk ke Sepada Prioritas Nasional. Untuk hari ini tema kita adalah narkoba atau judol nih teman Pro 2. So teman Pro 2 kali ini masih bersama dengan Jessica juga. Kita warnai juga ya hari Kamis kamu supaya makin ceria gitu pastinya. So teman Pro 2, tetaplah bersama dengan kami ya, karena aku bakal menghadirkan beragam musik pilihan dulu nih di Jazz Music pagi hari ini. Jadi stay tune di Pro 2 dari Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Hey, this is
1: Justin Timberlake.
2: This is Major Lazer.
3: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
4: Boy, yo, this is Drizzy.
5: Hey, guys, it's Selena Gomez.
6: They're keeping the summer hot.
7: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
8: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
9: Tiga, persatuan Indonesia.
10: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
11: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
8: Rita Effendi,
9: Aji Sutama,
10: Ita Purnamasari,
7: Dedi Dukun.
12: All music.

0: Tuh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penen pala kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es. Silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2.
2: Hey, yo, it's DJ Khaled.
3: Hey, this is Ariana.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: This is Major Lazer.
6: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
7: Boy, Young Dro.
8: This is Drizzy.
9: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.

Dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.
1: Teman-teman kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

0: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: I was like, why are you so obsessed with me?

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Om Pro 2, inilah Info Pro 2. Menjelang hari penyelenggaraan Festival Musik Tahunan Pestapora, resmi mengumumkan jajaran pengisi acara pamungkas atau final line up mereka untuk edisi Pestapora 2026. Deretan musisi dari lintas genre dipastikan siap mengguncang panggung festival yang berlangsung selama 3 hari penuh pada 25 sampai 27 September 2026 mendatang. Pengumuman jajaran musisi pelengkap ini melengkapi deretan nama besar yang sebelumnya telah diumumkan oleh pihak penyelenggara. Kehadiran nama-nama baru ini juga kian memperkaya variasi genre musik yang disajikan, mulai dari pop, rock, hip-hop, indie, hingga musik elektronik. Pestapora 2026 akan kembali menyajikan pengalaman festival lintas panggung atau multi-stage yang memungkinkan para pengunjung melintasi berbagai panggung untuk menikmati sajian musik favorit mereka. Dengan jajaran penampil yang telah lengkap dipublikasikan, para pecinta musik tanah air kini bisa mempersiapkan fisik dan tiket untuk menikmati kemeriahan pesta musik terbesar di penghujung bulan September tersebut. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

105,5 FM Prado RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Hai teman Prado, selamat pagi. Selamat pagi ya teman Prado ya. Kali ini Jessica nemenin kamu di hari Kamis ya, tanggal 24 September 2026 yang pastinya nih teman Prado aku bakal hadirkan ya ke kalian semua nih, ke teman Prado dimanapun kamu berada, beragam pilihan lagu dan juga informasi ini yang pastinya up to date banget ya, supaya kamu gak kudet ya teman Prado ya di pagi hari ini gitu. Dan teman Prado di pagi hari ini untuk mengawali segmen kita di musik dan informasi ya teman Prado ya. Kali ini ada informasi pertama nih teman Prado, ini hadir dari peringatan ya. Karena 24 September ini juga memperingati Hari Tani Nasional nih teman Prado, yang setiap tahunnya diperingati bersama gitu. Nah memang kalau ngomongin tentang Hari Tani Nasional nih teman Prado, ini menjadi agenda khusus ya, terutama di Indonesia ya teman Prado, untuk para petani, yaitu ya Hari Tani Nasional. Dan ini juga merupakan momentum ya teman Prado untuk meningkatkan gitu kemakmuran dan juga kesejahteraan para petani di Indonesia. Bertepatan dengan tanggal 24 September yang disahkannya juga nih teman Prado Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA 1960, dan undang-undang ini juga berisi spirit dan dasar nih dalam upaya untuk memperbaiki struktur agraria Indonesia yang saat ini penuh dengan ketimpangan dan syarat dengan kepentingan sebagian golongan akibat warisan kolonialisme. Nah makanya ya teman Prado ya, untuk menghidupkan keadilan nih para petani, maka semangat yang terkandung dalam UUPA 1960 ini diperingati setiap tanggal 24 September yang dikenal sebagai Hari Tani gitu teman Prado. Dan pastinya ya teman Prado ya, kita sebagai para konsumen ya dari hasil tani ya teman Prado ya, gak hanya beras tapi segala macam yang petani hasilkan ya teman Prado, cabai, terus juga sayur-sayuran, terus bumbu-bumbu masakan lain ya teman Prado, seperti petani tadi cabai, bawang, gitu-gitu ya teman Prado. Ini juga memang merupakan salah satu hal yang gak lepas ya dari kehidupan kita gitu, baik secara pangan ya teman Prado ya, ketahanan pangan kita juga. Makanya ada petani ini ya teman Prado yang siap memasukkan gitu ya, memasukkan makanan untuk kita semua ya sebagai pangan. Dan juga kalau ngomongin tentang pertanian kan hasilnya nih gak cuman kita rasakan sebagai pangan ya teman Prado, tetapi juga bisa menjadi obat. Nah makanya nih teman Prado, peran petani ini sangatlah besar ya, terutama untuk kehidupan kita gitu sebagai masyarakat gitu teman Prado. Makanya sebagai generasi muda juga nih kita harus memahami nih Hari Tani itu teman Prado. Ya memang sangatlah penting gitu ya bagi kehidupan kita sebagai masyarakat dan juga manusia pada umumnya. Seperti itu teman Prado. Makanya Jessica juga mau mengucapkan ke seluruh petani yang ada di Indonesia ya, selamat Hari Tani Nasional, petani makmur dan sejahtera. Dan teman Prado buat kamu juga ya, hari ini hari Kamis, kali aja nih di pagi hari kamu lagi siap-siap ya mau berangkat sekolah, atau mungkin mau berangkat beraktivitas ya, kerja, atau mungkin mau berolahraga. Semangat ya teman Prado ya, perbanyak gerak, terus juga makan sarapan ya teman Prado ya. Buat kamu yang punya asam lambung, jangan lupa ya untuk sarapan ya teman Prado. Dan yang terpenting juga adalah minum ya, minum air putih yang banyak teman Prado, karena memang bisa dibilangkan ini cuacanya lagi panas banget gitu ya. Kalau pantauan dari jalur 2 sih ini udah matahari udah mulai tinggi gitu. Jadi asik banget nih untuk berolahraga nih jam-jam kayak gini ya teman Prado ya, mumpung belum terlalu panas. Sobat teman Prado ya, jaga kesehatan kamu juga ya, dan selamat merayakan Hari Tani Nasional. Teman Prado, Jessica masih nemenin kamu dengan pilihan lagu-lagu di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prado dari Sungai Dia, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. Komo nih.

Selamat pagi teman Pradua, kembali lagi di 105,5 FM Pradua dari Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pradua, pagi hari ini ada musik dan informasi ya, kita di sepadanya nih hari Kamis 24 September 2026. Gimana nih teman Pradua, kamu udah ngapain aja di pagi hari ini ya? Semoga aja aktivitas kamu lancar-lancar ya teman Pradua ya. So untuk informasi kita yang kedua nih teman Pradua, ini hadir dari dunia hiburan ya teman Pradua ya, dari drama Korea nih, khususnya drama Korea yang bakal hadir ya teman Pradua ya. Drama Korea thriller psikologis The Perfect Lie ini bakalan menjadi ajang reuni acting nih antara para pemainnya, yakni Yu Yeon-seok dan juga Seo Hyun-jin setelah 10 tahun. Keduanya memang pernah ya beradu acting sebagai sepasang kekasih ya dalam drakor medis Dokter Romantik pada tahun 2016 lalu. Melansir dari ZAPZ ya teman Pradua ya, Selasa 22 September 2026, bahwa The Perfect Lie ini menceritakan hidup seorang pria dan perempuan yang memiliki versi berbeda mengenai sebuah kenangan. Perbedaan tersebut membawa keduanya dalam konflik psikologis ketika masing-masing berusaha untuk menemukan kebenaran menurut versi mereka. Yu Yeon-seok memerankan karakter Min Jun-ho, seorang dokter bedah jantung yang disegani sekaligus juga ayah tunggal. Ia dikenal tenang dan juga profesional ya ketika berada di ruang operasi, tetapi berubah hangat saat bersama dengan putra semata wayangnya. Sementara itu, Seo Hyun-jin ini berperan sebagai karakter Kang Ji-sun, seorang pustakawan sekolah dasar. Kehidupan Ji-sun mulai terhubung dengan Jun-ho setelah sebuah kencan yang awalnya berjalan sempurna justru berakhir dengan kejadian yang tidak terduga. Selain dua pemeran utama, sejumlah pemeran pendukung seperti Oh Jae-yeon, Im Song-jae, Kim Ji-hyun, dan juga Lee Chun-hee ini juga turut meramaikan cerita dari The Perfect Lie ya teman Pradua ya. Oh Jae-yeon sendiri berperan sebagai detektif Lee Hwa-yong, sedangkan Im Song-jae berperan suaminya dari Oh Jae-yeon nih teman Pradua. Dan pastinya sementara itu ya teman Pradua ya, pemeran lain seperti Park Seok-gu ini berperan sebagai mantan anggota UDT nih teman Pradua. Lalu Kim Ji-hyun tampil sebagai Kang Ji-eun, kakak perempuan Ji-sun yang berprofesi sebagai dokter anestesi, dan Lee Chun-hee memerankan Kim Hyung-so, kakak ipar dari Ji-sun. Drama ini disutradarai oleh Joo Yong-min, teman Pradua yang sebelumnya menggarap drama Korea You and Everything Else, serta skenario karya Baek Jae-yong, The Perfect Lie ini bakal dijadwalkan tayang perdana pada tanggal 30

10 Oktober 2026 mendatang di MBC. So, teman Produe, buat kamu yang penasaran, tungguin ya tanggal mainnya di tanggal 30 Oktober 2026 mendatang. Masih ada 1 bulan lagi nih untuk bertemu dengan para pemain ya, terutama Yul Yeon-seok sama Seo Hyun Jin ya, teman Produe ya. Dan pastinya drama ini juga bakal tayang di MBC ya, teman Produe ya. Sobat kamu jangan lupa tanggal mainnya gitu. Teman Produe, itu tadi ya informasi kedua kita di musik dan informasi pada pagi hari ini, teman Produe. Jadi jangan kemana-mana, aku bakal puterin beberapa lagu di pagi hari ini ya, teman Produe ya, buat kamu semakin semangat. Salah satunya nih ada lagu dari Dipa Barus featuring Hindia Nafas.

0: Gila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu magnetnya kuat banget, tapi lo gak bosen apa? Tiap hari cuma nontonin pencapaian orang lain di layar HP, sementara badan lo sendiri makin lemes. Kalau gue sih milih buat bangun lebih pagi ya, pasang sepatu, terus keluar rumah.

atau jadi maca, tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma soal diisi dompet, tapi juga

0: Nyerap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

105,5 FM Prado RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prado ya. Kita masuk ke segmen kita ya, masih ya di Spade Musik dan Informasi. So, untuk informasi ketiga kita di pagi hari ini teman Prado ya, sekaligus juga menutup ya segmen pertama dari Spade Musik dan Informasi part 1 teman Prado. Kita ada satu informasi lainnya nih. Dia hadir dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek, Brian Yulianto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mewujudkan pendidikan negeri gratis nih teman Prado. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas atau ratas dengan pembahasan pendidikan negeri gratis yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dilansir dari rri.co.id bahwa rencana pelaksanaan pendidikan negeri gratis ini diungkapkan Brian merupakan arahan langsung dari kepala negara, sehingga sebagai salah satu pengampu pendidikan, Kemendikti-Saintek ini ditegaskan untuk siap menjalankan rancangan tersebut. Dan guna menindaklanjuti hal tersebut, Mendikti-Saintek juga menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan kalkulasi awal. Dijelaskannya juga hal ini untuk menentukan sejumlah skema dalam pemenuhan kebutuhan anggaran untuk menjalankan pendidikan negeri gratis. Berdasarkan penghitungan awal yang dijelaskan Brian, kebutuhan anggaran tersebut dapat dilakukan melalui skema subsidi, seperti diantaranya berasal dari pos uang kuliah tunggal atau UKT, iuran pengembangan institusi atau IP di setiap perguruan tinggi negeri atau PTN. Dan selain itu ya teman Prado ya, pemenuhan anggaran juga dapat dilakukan dari hasil pendapatan pascasarjana di setiap PTN. Dijelaskan Mendikti-Saintek juga bahwa pos anggaran dari pendaftaran pascasarjana sebelumnya juga telah dilakukan subsidi untuk biaya jenjang sarjana teman Prado. Dan pastinya ini juga menjadi kabar gembira ya, terutama untuk para generasi muda Indonesia nih ya, kita-kita semuanya akhirnya mungkin akan ada pendidikan negeri gratis ya teman Prado yang ada di Indonesia. Semoga kamu kedapetan ya, amin. So teman Prado masih bersama dengan Jessica juga di ruang dengar kamu ya pagi hari ini. Di pagi hari ini juga aku nemenin kamu dengan beragam pilihan lagu terbaik ya teman Prado untuk nemenin pagi hari kamu. Ini ada salah satunya lagu dari Farel Hilal, Keliling. Kali aja kamu mau keliling-keliling juga di pagi hari ini, cocok banget ya sambil dengerin lagu dari Farel Hilal, Keliling.